Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Sembilan koma delapan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak, mau kemana? Mau ikut rapat yang aneh-aneh itu?
1: Ih, Ibu, kenapa sih teriak-teriak begitu?
0: Pokoknya tidak usah ikut yang aneh-aneh deh, Pak. Masa mau nyanting batik? Batik kan warisan dunia.
1: Walah, Ibu, di undangan itu ditulis stunting bukan nyanting, Bu. Jangan hanya dengar dari gosip dong. Stunting itu kondisi anak yang pendek dan kurang cerdas.

102 FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.

Masih dari Gracia RL Tari, dan kamu baru saja dengerin lagu dari Diskoria featuring Dian Sastrowardoyo, Serenata Jiwa Lara. Aduh, lagunya bagus banget ya, lirik-liriknya tuh deep banget, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM Matambuah barengan terus sama Adelia ya, yang bakal menemani pagi kamu ya sampai dengan pukul 10 nanti ya. Nah, teman Pro 2, buat cowok-cowok atau cewek-cewek nih yang suka banget begadang demi nonton bola, Adelia punya gosip panas dari jagat sepak bola Eropa, khususnya buat kamu para fans Manchester United alias MU yang akhir-akhir ini mungkin lagi sering elus dada ya. Ada kabar kalau MU lagi siap-siap buat belanja besar di bursa transfer musim panas 2026 ini. Yap, setan merah kabarnya lagi ngincer Wonder Kid mahal yang harganya tembus 1 triliun rupiah lebih. Wah. Buat menggantikan posisi Marcus Rashford, teman Pro 2, yang diisukan bakal angkat kaki dari Old Trafford. Waduh, belum juga musim baru mulai ya, teman Pro 2 ya. Udah ada yang mau ditinggalin aja nih. Berasa kayak ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ya. Nama yang lagi masuk radar utama MU itu adalah Matias Fernandes Pardo, penyerang muda usia 21 tahun asal Belgia yang musim lalu tampil gacor banget nih bersama klub Prancis, teman Pro 2. Biar tidak penasaran nih, Adelia kasih tahu kenapa Mas Belgia satu ini sampai diperebutin klub raksasa. Yang pertama, statistik oke punya. Sepanjang musim lalu dia sukses ngantungin 8 gol dan 6 assist dari 40 pertandingan. Dan yang kedua, gaya main eksplosif. Dia ini tipe penyerang sayap yang lincah, cepat dan fleksibel banget. Jadi tidak cuma bisa main di sayap kiri, tapi juga bisa ditaruh di tengah sebagai penyerang utama. Dan yang terakhir, aset masa depan. Kebetulan Lille lagi butuh dana segar dan membandrol Fernandes Pardo di angka 50 juta euro atau sekitar 1,4 triliun. Angka yang bikin kita elus dada ya, sangat fantastis buat pemain yang umurnya baru kepala 2, teman Pro 2, 21 tahun ya. Tapi langkah MU buat dapetin Fernandes Pardo tidak bakal gampang ya, karena antreannya panjang kayak antrean sembako ya. Newcastle United udah ngincar dia duluan buat gantiin Anthony Gordon yang pindah ke Barca. Ditambah lagi tetangga sebelah Manchester City ternyata diam-diam juga ikut mantau situasi. Apalagi sekarang Fernandes Pardo lagi bersiap tampil bareng sama timnas Belgia di Piala Dunia musim panas ini. Jadi kalau performanya makin gila di Piala Dunia, siap-siap aja harganya makin meroket naik. Nah, buat manajemen MU, Fernandes Pardo ini dianggap cocok banget buat proyek jangka panjang klub ya. Kita lihat aja nanti ya, apakah proses PDKT-nya MU berhasil atau malah ditikung di sepertiga malam sama Man City atau Newcastle. Pelajaran buat kita teman Pro 2, kalau udah tahu ada aset berharga atau orang yang tulus, buruan diikat ya. Istilahnya dihalalin. Jangan kelamaan dipantau doang, ntar kalau ditikung orang lain baru deh nangis di pojokan. Oke nih teman Pro 2, itu dia informasi di pagi hari ini. So, jangan kemana-mana karena Adelia masih punya banyak banget lagu-lagu kece, lagu-lagu hype, dan juga informasi viral menarik dan seru lainnya.

0: 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kalau kita dengar kata bencana alam biasanya kan yang kepikiran tugasnya orang tua ya, atau petugas penyelamat atau pemerintah aja deh pokoknya. Tapi tahu tidak sih, sekarang ini justru banyak sekali anak muda yang paling depan dan gerak cepat kalau urusan saling bantu atau siap siaga hadapi situasi darurat. Jadi kreatifnya dapat, aksinya juga dapat banget. Nah, hari ini teman Pro 2, kali ini Adelia sudah kedatangan salah satu anak muda yang aktif banget di gerakan anak muda tanggap bencana ya. Ada Kak Renaldi Willy Boko teman Pro 2 dengan topik kita pagi hari ini, cara anak muda jadi generasi siaga bencana. Oke, teman Pro 2, tanpa berlama-lama mari langsung saja kita sapa. Halo Kakak, apa kabar? Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi juga Adelia. Kabarnya luar biasa sehat. Bagaimana kabarnya Adelia?
0: Oke, saya juga luar biasa, sangat sehat walafiat di sini ya. Oke, Kak Rey, kita langsung saja ya Kak ya. Sering banget kan ada yang bilang kalau anak muda zaman sekarang itu taunya cuma main HP, rebahan, atau sibuk sama dunianya sendiri. Ya kalau istilahnya sih mager-mageran gitu ya. Tapi buktinya pas ada kabar bencana atau gerakan siaga, anak muda itu justru yang paling heboh dan paling cepat gerak di media sosial. Menurut Kak Rey, kenapa sih anak muda sekarang punya kepedulian yang tinggi banget soal beginian?
1: Wah, benar sekali. Sering itu kita dianggap cuma bisa main HP saja. Tapi sebenarnya justru karena kita sering main HP itu, kita jadi serba tahu informasi soal cuaca ekstrim atau bencana di daerah lain bisa sampai ke kita dalam hitungan detik lewat video viral atau lini masa medsos. Rasa kesetiakawanan kita tuh tinggi sekali. Jadi pas lihat ada yang kesusahan, kita tidak bisa diam. Kita langsung pikir, apa ini yang bisa kita lakukan?

0: kita bikin gerakan. Ayo kumpulin bantuan digital atau minimal sebarkan info yang benar. Kita mau jadi bagian yang ikut selesaikan masalah dengan cara kita sendiri.
1: Betul sekali ya. Jadi ayo bikin gerakan Temang Pro 2 ya. Dan betul sekali ya, zaman sekarang informasi ini kan detik menit aja udah sampai ke kita ya. Jadi sebagai anak muda ya, kita tidak bisa diam gitu ya. Jadi kita seperti yang tadi Kak Re bilang, kita menyelesaikan masalah dengan ikut menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri. Sepakat. Keren banget ya, kekuatan jempol kalau buat kebaikan emang luar biasa. Tapi selain rame di medsos nih Kak Re, atau ikut ngumpulin bantuan, menurut Kak Re sendiri langkah nyata apa sih yang paling simple tapi penting banget nih yang bisa kita lakukan sama anak muda di rumah atau di lingkungan sekitar ya, biar benar-benar siap hadapi bencana?
0: Paling simple dan penting itu sebenarnya adalah sadar situasi dan tahu cara menyelamatkan diri di rumah sendiri. Itu mulai dari hal kecil deh. Misalnya tahu nomor telepon darurat, atau siapkan tas siaga bencana di kamar.
1: Betul.
0: Itu tas yang isinya surat penting, obat-obatan, senter, sama power bank atau penyimpanan lain. Terus jangan gampang percaya sama berita bohong atau hoax pas lagi ada kejadian. Pokoknya kalau kita sendiri sudah tahu apa yang harus dilakukan pas ada gempa atau banjir, kita tidak bakal panik dan malah bisa bantu jagain orang tua atau adik-adik di rumah. Jadi intinya siap siaga itu mulai dari diri sendiri dulu.
1: Betul, sepakat. Siap siaga harus mulai dari diri sendiri dulu, Teman Pro 2 ya. Jadi bagaimana kita tahu cara menyelamatkan diri dan juga rumah dulu begitu. Wah, luar biasa dengerin cerita tadi, bikin kita sadar ya kalau urusan tangga bencana itu tidak memandang umur. Siapa saja bisa berkontribusi asalkan ada kemajuan dan persiapan. Jadi anak muda sudah membuktikan kalau mereka bisa bawa perubahan positif lewat cara mereka yang kreatif. Terima kasih banyak Kak Re sudah main dan juga berbagi inspirasi di Pro 2 dan juga berbagi cerita seru sekaligus edukatif hari ini ya. Sukses terus buat semua kegiatan kerennya. Dan untuk teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan Adelia saat ini, ayo lebih peka sama lingkungan sekitar. Jadi siapkan diri dan jadi anak muda yang selalu bawa solusi. Dan itu dia obrolan menarik pagi hari ini. Adelia masih menemani kamu, so stay tune terus.

Ada si Let Open Up Tabola Bale Temam Pro 2. Lagu yang semangat banget ya Temam Pro 2 ya. Dan lagu ini sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Thank you banget buat kamu semua yang sudah setia menemani Adelia dari subuh-subuh tadi ya, jam 5 pagi tadi sampai dengan pukul 10 pagi saat ini. Thank you banget buat teman-teman Pro 2 semuanya, dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Have a nice day and bye-bye.

kasih, baru saja kamu dengerin Spada. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist. Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Oke, Tamang Pro 2 kembali lagi menemani kamu pagi ini. Saya Ari Leon ya. Kita bakal bareng-bareng sampai nanti di jam berapa nih? Jam 3 sore. Jadi buat Tamang Pro 2 yang lagi stay tune dimanapun berada, kita nih di edisi Rabu ya, tanggal 3 Juni 2026, dengan berbagai program yang sudah kami siapkan, antaranya 2 jam kebersamaan kita sampai di jam 12 siang nanti ada Pro 2 Hitlist untuk kamu yang pengen request atau pengen dengerin lagu kesukaannya. Nah, kita sudah punya banyak lagu nih untuk bisa dinikmati pagi ini. Jadi yang mau request langsung aja sekarang, jangan pakai lama-lama. Kami spill di nomor WhatsApp 0851 3728 7493. Saya ulangi lagi di 0851 3728 7493. Dan untuk di Instagram dan Facebook kamu juga bisa berpartisipasi dengan cara langsung inbox aja ya, atau DM ke Instagram atau Facebook RRI Pro 2 Atambua. Namun sebelumnya saya mau hadirkan dulu nih, ada yang melewat dari miliknya Nadiba Salama, penjaga hati, ini dia.

0: Salam olahraga. Saya Kompol Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: gini amat ya nasib jadi jomblo. Gak ada yang ngingetin makan, gak ada yang ngajak jalan. Boro-boro ada yang ngechat dan nelpon nanya kabar. Hah, ya Tuhan, sekali aja gitu ada yang nelpon ngajak jalan, kan enak. Nah, ini dia ada yang nelpon.
1: Selamat siang, apa betul ini dengan rekan terdekat Bapak Sylvester Putra?
0: Iya, betul.
1: Mohon disampaikan ke beliau ini dari jasa pinjol. Sudah hampir 7 bulan, beliau belum membayar tunggakan.
2: Masihkah Anda libatkan orang lain untuk masalah pinjaman online-mu? Stop pinjol.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan

dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Teknologi sudah semakin pesat dan maju. Media sosial juga bukan hal asing lagi buatku. Segala jenis informasi bisa aku akses dan bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, aku update semuanya. Video lucu aku share. Video yang lagi viral juga aku share. Sampai ujaran kebencian pun aku share semuanya. Hingga suatu hari,
1: saudara, Anda dipidana penjara selama 2 tahun.
0: Sejak saat itu hidup aku berubah. Jadi
2: bangun, makan.
0: Jadi teratur.
3: Gunakan media sosial dengan bijak. Saring dulu sebelum sharing.
4: Ada yang unik dari kalender tahun 2024. Jika dicermati, kalender 2024 sama persis dengan kalender 28 tahun lalu, yakni 1996. Apabila dilihat dengan seksama, posisi hari, tanggal, dan bulan pada kalender 2024 persis dengan 1996. Selain posisi tanggal, hari, dan bulan, tahun 2024 dan 1996 sama-sama tahun Kabisat yang diawali dengan hari Senin pada tahun baru. Lantas, mengapa kalender tahun 2024 bisa sama persis dengan 1996? Pensiunan Profesor Matematika di bidang teori bilangan Cafe Narayana menyampaikan, kejadian unik kalender 2024 yang sama persis dengan 1996 hanya terjadi 28 tahun sekali di tahun Kabisat. Nah, tahun Kabisat memiliki 366 hari. Berbeda dengan tahun biasanya yang hanya terdiri dari 365 hari. Tambahan ekstra satu hari ini berada di bulan Februari. Kejadian seperti persamaan kalender 2024 dengan kalender 1996 ini bukanlah pertama kali. Seperti dilansir Time and Date, ada 6 tahun yang berbagi kalender yang sama dengan kalender tahun 2024. Dalam rentang waktu 200 tahun yang dimulai dari tahun 1924 hingga 2123 mendatang. Tahun-tahun tersebut yaitu 1940, 1968, 1996, 2024, 2052, 2080.

0: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Beberapa penyebab inflasi adalah peningkatan permintaan. Ketika permintaan terhadap barang dan jasa lebih tinggi dari penawaran, harga akan naik. Hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, atau perubahan preferensi konsumen. Jika biaya produksi meningkat, produsen mungkin akan menaikkan harga untuk menjaga keuntungan mereka. Hal ini bisa disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku atau upah pegawai. Peredaran uang yang tinggi. Ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat tinggi, harga barang akan ikut mengalami kenaikan. Kenaikan harga energi, terutama minyak, dapat memiliki dampak besar pada biaya produksi dan transportasi. Kenaikan pajak juga dapat menyebabkan inflasi jika perusahaan memutuskan untuk menaikkan harga produk atau jasa mereka. Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat memiliki dampak negatif pada kestabilan ekonomi, seperti penurunan daya beli, ketidakpastian ekonomi, dan pengurangan nilai tabungan.

0: Ina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Playlist lagu di Pro 2 Hitlist.
1: Teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist. Menemani kamu siang hari ini dengan lagu-lagu penyemangat yang tadi sudah kita persembahkan. Semoga bisa membuat kamu jadi lebih termotivasi ya hari ini untuk menjalani semua rutinitasnya. Di waktu-waktu menjelang makan siang biasanya juga aktivitas di jalanan padat banget. Jadi hati-hati di perjalanan, apalagi buat para driver, pengendara, ojek ya kan. Perlu berhati-hati karena yang kita cari adalah rejeki ya kan. Bukan mencari rejeki untuk mengatasi masalah baru. Oke. Buat yang mau request masih ada kesempatan sedikit lagi di menit-menit terakhir buat yang mau request sampai di jam 12 siang ya untuk program request siang hari ini. Oke, buat teman Pro 2 dimanapun berada, kita sama-sama baca dulu nih, ada yang gabung ya. Selamat siang RRI Pro 2. Mau request lagu nih kak? Iya boleh, lagu apa? Oh Yanto ya, lagu dari Pice Kota Bahagia lagi. Boleh, boleh aja. Oke, ada yang mau dengar lagu dari Pice Kota Bahagia, kita siapkan. Dan yang mau nikmati lagu-lagu mancanegara juga kita punya banyak lagu di sini. Jadi silakan yang mau request sekarang, kita tunggu partisipasinya sampai di jam 12 siang. Ini dia Pice Kota Bahagia lagi.

0: orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas wedding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Wedding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Pancasila hidup kalau anak muda merasa memiliki. Mereka merasa memiliki bahwa Pancasila itu negara ini juga milik kita, bukan hanya milik orang dewasa atau milik guru atau milik siapapun itu. Jadi itu sama-sama menjadi milik kita sehingga mereka juga, oh saya juga harus ikut punya kayak punya rasa tanggung jawab bahwa saya juga punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan atau mempromosikan atau mengenalkan Pancasila kepada teman-teman yang lain. Terus memberi mereka ruang untuk menafsir ulang nilai itu dengan gaya mereka. Harapan untuk generasi muda tetap menjaga Pancasila sebagai fondasi dasar negara kita dengan promosikan, bisa buat di IG atau di TikTok atau di apapun itu, menerapkannya di lingkungan sekitar dengan baik. Pancasila hidup kalau anak muda merasa memiliki. Mereka merasa memiliki bahwa Pancasila itu negara ini juga milik kita, bukan hanya milik orang dewasa atau milik guru atau milik siapapun itu. Jadi itu sama-sama menjadi milik kita.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Satu-satunya burung yang berani mematuk seekor elang adalah burung gagak. Burung ini bisa duduk di punggung elang dan mematuk lehernya. Namun, tahukah kita? Elang tidak pernah merespon, juga tak mau bertarung dengan burung gagak. Ternyata, elang tidak mau menghabiskan waktu dan energi hanya untuk menanggapi burung gagak. Cukup bagi elang untuk membuka sayapnya dan mulai terbang lebih tinggi di langit. Semakin tinggi penerbangan, maka semakin sulit bagi gagak untuk bernafas dan akhirnya gagak jatuh karena kekurangan oksigen. Begitu juga dengan kehidupan ini. Tidak semua pertempuran perlu ditanggapi. Berhentilah membuang waktu untuk menanggapi semua argumen, kritik, cibiran, dan fitnah. Fokus saja mengembangkan kualitas diri, tingkatkan standar yang dimiliki, dengan sendirinya mereka akan jatuh.

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Oke, teman Pro2 dimanapun berada, kembali lagi di Santai Siang Pro2 FM ya. Untuk kamu semuanya yang lagi stay tune, kami ucapkan selamat siang dan selamat kembali berpartisipasi bareng Pro2 RRI dimanapun berada. Nah, untuk kamu yang lagi menikmati makan siang, selamat menikmati makan siangnya. Semoga semakin terasa nikmat ya dengan ditemani lagu-lagu yang kami persembahkan dari Pro2 RRI Atambua. Selain itu juga buat kamu yang mungkin lagi mencari nih tempat favorit atau lagi mau mencari makan, nah sekarang udah banyak tuh referensi tempat makan siang yang recommended lah. Jadi kamu bisa singgah untuk menikmati, untuk merasakan bagaimana sensasi makan siang di saat benar-benar lapar. Oke, nah menemani kamu di siang hari ini di Santai Siang ada banyak program menarik, antaranya ada info olahraga di siang hari ini, juga nanti ada info seputar selebriti yang juga akan kami hadirkan. Dan sekarang kita bersama di program Santai Siang yang kaitannya dengan UMKM atau kuliner, biar jadi referensi kuliner buat kamu. Oke, tetap di Pro2 RRI dan jangan kemana-mana.

0: saya melihat bahwa kebutuhan belajar bahasa Inggris itu di zaman sekarang itu sangat penting, baik untuk anak-anak, orang dewasa. Jadi banyak orang tuh ingin sekali belajar bahasa Inggris, tetapi kadang mereka masih takut, mereka malu, kadang juga bingung nih mau mulai dari mana. Jadi saya merasa bahwa ini waktu yang tepat ya untuk membuka kursus bahasa Inggris. Jadi metode belajar di sini lebih ke interaktif dan tidak monoton ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi untuk anak-anak ada permainan edukatif,
1: mm-mm,
0: lagu, gambar, kemudian aktivitas visual juga ya. Kemudian untuk remaja dan dewasa itu lebih banyak ke praktik conversation,
1: mm-mm,
0: ada juga speaking challenge, listening,
1: mm-mm,
0: diskusi, mungkin menggunakan agar mereka terbiasa ya menggunakan bahasa Inggris dalam situasi nyata seperti itu. Saya melihat bahwa kebutuhan belajar

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
0: Pangeran Kodok.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Oke, teman pro 2. Nah, ngomongin soal jam makan siang kayaknya tepat banget. Saya bakal ajak nih kamu untuk dengerin ada obrolan singkat yang hari ini membahas tentang rekomendasi atau makanan yang enak buat dinikmati siang hari ini. Jadi, menunggu ya, wait bentar lagi kita konfirmasi dulu apakah udah bisa dihubungi sekarang. Dan selamat menikmati, terus dengarkan Pro 2 FM untuk mendapati informasi teraktual, terupdate, dan juga banyak inspirasi ataupun kiat-kiat menarik yang bisa jadi referensi kamu. Oke, tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Santai siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro 2 FM. Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2 kembali lagi di program Santai Siang. Saat ini kami sudah terhubung dengan salah satu pengusaha kuliner yang mungkin tidak asing lagi buat kamu, Tata Veronica. Ownernya Pawong Oma. Mungkin kamu sudah sering dengar di mana kita mau makan makanan enak. Selamat siang, Kak Tata.
3: Halo, selamat siang, Kak.
2: Oke, apa kabar nih, Tak?
3: Alhamdulillah, baik-baik.
2: Amin.
3: Ya, ini lagi. Gimana Kak kabarnya? Ah,
2: kabarnya baik juga. Oke, Tata sendiri ini lagi di tempat usaha ya?
3: Iya, betul.
2: Oke, ini kayaknya
3: lagi di tempat usaha.
2: Kayaknya lagi jam-jam rame orderan nih.
3: Iya, jam makan siang sih, Kak. Kebetulan lagi jam makan siang jadi ada beberapa yang lagi makan.
2: Untuk delivery-nya aman ya?
3: Aman, sejauh ini ya lumayan berjalan. Sedikit-sedikit ya.
2: Oke, nah ini kan agak baru ya kedengarannya Pawong Oma ini. Ini salah satu usaha yang memang fokusnya ke makanan juga ya?
3: Iya, betul. Lebih ke makanan, ada cemilan sama minuman gitu.
2: Oh, ada minuman juga?
3: Iya, minumannya tapi untuk saat ini masih minuman sehat gitu, Kak. Kalau orang bilang biasanya jamu gitu. Ada beras kencur sama kunyit asam. Pas sama cuaca lagi seger gitu kan, Kak, ya.
2: Oke. Apalagi sekarang kan suka adem-adem gitu kan. Jadi kita minuman sehat seperti ini nih.
3: Iya.
2: Nah, kita penasaran sih sama namanya Pawong Oma. Sebenarnya ini dari bahasa apa dan artinya apa sih?
3: Pawon Oma itu kalau bahasa Jawa, pawon tuh dapur. Bisa dapur. Diartikan dapur, iya. Bisa juga diartikan tungku. Jadi Pawon Oma ini dapur Oma. Kenapa dapur Oma? Soalnya produk yang kita jual ini resepnya dari mama aku sih sebenarnya gitu. Dari karena zaman kuliah dulu pernah jual. Jadi sekarang mamaku udah jadi oma, jadi aku kasih namanya Pawon Oma gitu, Kak.
2: Keterlibatan omanya tidak hilang gitu,
3: betul.
2: Ya.
3: Iya, betul.
2: Resepnya langsung dari oma ini, makanya ada apa ya, membuat orang yang mungkin kangen atau suka dengan
3: masakan rumahan gitu, Kak.
2: Benar, benar. Ya. Oke, ngomong-ngomong, apa sih yang melatar belakangi untuk membuka usaha makanan seperti ini?
3: Yang melatar belakang itu sebenarnya dari pelanggan juga sih, Kak.
2: Oh ya?
3: Ya, udah lama maksudnya tanya, banyak yang tanya, Kak nggak jual seafood, nggak jual seafood di sebelah gitu. Tapi belum berani sih awalnya itu dulu. Tapi karena banyak yang tanya, kayaknya juga banyak yang minat, oke deh kita coba coba jualan ini. Sebelum di Atambua sebenarnya udah pernah jualan di Surabaya waktu zaman kuliah. Jadi kita coba di Atambua, ya alhamdulillah sedikit-sedikit udah ada beberapa yang suka, yang tahu, yang kenal gitu.
2: Nah, makanya ini jadi salah satu menu baru yang kayaknya dicari-cari juga sih di Atambua. Karena seafood itu agak jarang ya sekarang.
3: Iya, betul.
2: Oke, nah ini kalau misalkan orang mau pesan atau orang mau makan makanan dari Pawon Oma ini gimana pesannya?
3: Pesannya melalui WhatsApp bisa, Instagram bisa, tapi lebih ke WhatsApp kita.
2: Oh ya?
3: Iya, lebih ke WhatsApp. Jadi di Instagram sudah tertera nomor WhatsApp kita, ada TikTok juga.
2: Jadi kalau misalnya kita mau lihat menu-menunya, kita bisa buka langsung Instagramnya Pawon Oma gitu ya?
3: Iya bisa. @PawonOmaAtambua.
2: Oh ada Atambuanya di belakang, benar.
3: Iya.
2: Pawon Oma Atambua.
3: Betul.
2: Jadi bisa lebih mudah untuk memilih kira-kira mana yang mau dipesan. Tapi untuk makanan yang tersedia ini, emang setiap hari sama atau berbeda-beda nih?
3: Untuk saat ini sama, Kak.
2: Sama ya?
3: Jadi menu yang regulernya kita, yang menu utama itu ya, ada rice ball empal, rice ball cumi hitam, rice ball cumi empal, sama yang komplitnya ada rice ball cumi nendang. Jadi namanya cumi and empal and udang, singkatan dari cumi nendang. Iya,
2: namanya bagus, menu-menunya kayaknya lengkap banget nih. Jadi iya, kalau mau makan menu yang lengkap, ya di sini ada juga, ada rendang juga rupanya ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, nah untuk harganya ini gimana nih harganya? Apakah sesuai dengan isi kantongnya masyarakat Atambua atau lebih ke high class gitu?
3: Harganya bisa dibilang menengah ya, Kak.
2: Menengah ya.
3: Masih aman di kantong, masih ramah di kantong.
2: Masih ramah di kantong ya.
3: Iya, betul. Mulai 20 ribuan aja.
2: Oke.
3: Okay. Bisa pesan makan di Pawan Oma. Mm-hmm. Untuk jamunya 15 ribuan.
2: Oke. Okay. Jadi ini masih aman lah ya untuk
3: ya,
2: makanan
3: aman,
2: dan minuman komplit udah bisa makan enak. Oke.
3: Iya, betul.
2: Kak Tata, juga ini sekarang ini kan udah serba teknologi gitu kan, orang udah pada jualan digital gitu kan. Nah, kira-kira gimana nih mempromosikan hasil jualannya biar dikenal dan bisa ramai pembeli gitu?
3: Gimana Kak? Sorry Kak.
2: Karena kan udah zaman digital ya, memanfaatkan teknologi apa saja nih untuk bisnisnya gitu loh, biar dikenal dan jadi banyak pembeli gitu.
3: Kita lebih ke sosial media sih Kak pastinya, karena sekarang kan semua orang udah punya HP, lebih mudah diakses juga. Jadi kita promo-promonya melalui Instagram itu udah pasti, TikTok lebih ke video-video. Jadi orang bisa lebih tahu lagi Pawan Oma tuh jualnya apa aja sih gitu, menunya apa aja sih. Dan untuk pemesanan kalau lebih fast responnya ke WhatsApp kita, Kak.
2: Oke, ini akan selalu aktif ya?
3: Iya, kalau ada open PO pasti kita infonya di story Instagram sama di story WhatsApp gitu.
2: Oke, jadi promo-promonya lewat story-story gitu ya?
3: Iya, betul Kak.
2: Menurut kamu pembeli di Atambua ini gimana sih orang-orangnya?
3: Pembelinya tuh luar biasa semua sih Kak, antusiasnya, alhamdulillahnya. Mereka juga baik-baik, selalu support. Dalam arti selalu supportnya itu, maksud saya kalau ada yang kurang atau ada yang lebih, mereka pasti kasih tahu. Jadi sarannya pasti membangun untuk kita, iya, bukan yang
2: jadi ada
3: menjatuhkan atau bagaimana. Iya, ada feedback baiknya tuh pasti ada. Mereka supportnya begitu.
2: Jadi kalau mereka rasa kayak ini ada yang kurang nih, ditambahin ini, jadi dikasih tahu ya.
3: Iya.
2: Tidak langsung kabur.
3: Iya, betul. Jadi saling sharing gitu. Kak kurang gini, Kak jangan pedes kayak gitu. Contohnya begitu, Kak. Oke, nanti kita perbaikin.
2: Nah, untuk waktu jualnya ini dari jam berapa sampai jam berapa?
3: Kalau jualnya tuh dari pagi sampai sore, tapi untuk delivery kita ada dua kloter Kak. Jadi jam 12 siang sama jam 4 sore.
2: Oh, ada sore.
3: Jadi
2: juga
3: bisa dua kali. Nanti ada, kalau ada yang pesan, bisa request mau antar yang siang atau sore gitu.
2: Oke. Nah, ini tim yang bagian antarnya ini biasanya kita harus menunggu diproses dulu atau bisa dengan cepat nih?
3: Sudah bisa langsung antar sih Kak, kalau untuk Pawan Omanya.
2: Oke.
3: Jadi kan ya kan sudah disiapkan yang sesuai open PO itu tadi. Kalau ada lebih berapa porsi pasti kita info.
2: Oke.
3: Gitu. Iya, jadi kita buatnya sesuai yang masuk, pesanan yang masuk ada berapa.
2: Oke. Jadi cukup efisien ya kalau untuk waktunya.
3: Iya.
2: Untuk pesan pasti nggak perlu khawatir akan tiba dengan cepat gitu ya.
3: Iya, betul Kak.
2: Nah, untuk sekarang ini udah punya langganan atau yang sudah sering repeat order gitu?
3: Alhamdulillah udah ada beberapa Kak. Iya.
2: Oke lah. Nah, ini
3: ada beberapa yang udah repeat order.
2: Nah, menurut Tata sendiri apa nih keunggulan yang ditawarkan buat konsumennya?
3: Keunggulannya lebih ke menu, karena menunya kita unik sih kak.
2: Unik ya?
3: Kalau menurut teman-teman, iya, yang pelanggan yang beli tuh mereka bilang happy ada pawon oma gitu. Karena di sini belum ada, di Atambua belum ada, feedbacknya begitu. Terus dari segi kemasan, untuk jamunya kita pakai kemasan baru gitu botolnya. Jadi lebih fresh ya.
2: Dan udah pasti tidak perlu khawatir ya, kalau mau pesan udah pasti akan langsung diantar ke lokasi dimanapun ya.
3: Betul kak.
2: Nah, kemudian nih kan ada juga nih ya banyak penjual-penjual makanan yang lainnya ya. Menurut kamu nih yang harus yang cara berbisnis seperti apa nih biar semuanya itu jadi kayak tidak saling menjatuhkan tapi sama-sama sukses?
3: Iya. Kalau menurut aku sih kak, yang paling penting tuh saling support gitu.
2: Saling support.
3: Iya, saling support, kita saling promo kalau bisa juga kita. Biasanya sesama pelanggan tuh kita saling beli kak, gitu.
2: Oh,
3: ya? Nanti kalau kita udah beli, kita saling bantu promo, gitu. Dari sosmed, dari mulut ke mulut, ya itu udah sebuah apa ya berkat lah.
2: Oke, gitu. Jadi tidak kayak
3: sharing,
2: sharing ya, bertukar pikiran untuk sama-sama membangun bisnisnya ya.
3: Iya betul kak, itu penting banget sih.
2: Oke, daripada harus bersaing, saling menjatuhkan.
3: Iya betul. Karena saya tuh percaya kalau marketnya setiap usaha itu punya masing-masing. Jadi urusan hasil biar Tuhan yang atur. Kita tinggal berusaha aja, gimana caranya kita berusaha, cara promosinya kita tuh gimana, biar dikenal orang.
2: Oke. Benar, bisa duduk, pesen, langsung makan, boleh ya?
3: Iya.
2: Kedepannya semoga diaminkan. Nah ini ada gak nih harapan?
3: Amin.
2: Harapan mungkin dari pemerintah setempat ya, biar UMKM di Belu ini bisa semakin bertumbuh gitu loh.
3: Harapannya ya semoga semakin banyak pelatihan-pelatihan untuk teman-teman UMKM. Ya, baik dari segi makanan minuman atau kerajinan. Jadi biar mungkin teman-teman yang belum pernah mengenal sosmed kayak gitu, jadi biar lebih tahu, jadi biar jualannya juga makin apa ya bisa mengepakkan sayap begitu. Dalam arti biar makin banyak teman-teman yang
2: ikut,
3: jadi saya rasa semua orang bisa sih gitu main sosmed tuh, yang penting bisa ada yang mengarahkan gitu. Kita saling sharing, mungkin ada komunitasnya atau bagaimana kan, jadi kita bisa saling sharing kak. Kamu cara promosinya gitu ya gitu.
2: Benar.
3: Jadi kan teman-temannya bisa terbawa sih gitu.
2: Jadi penting juga ya diadakan satu komunitas yang mungkin bisa sama-sama belajar cara promosinya, marketingnya seperti apa ya kan.
3: Mungkin gak dari segi marketing aja, mungkin ada pelatihan tentang pengolahan produknya gitu.
2: Benar-benar.
3: Bisa juga sih kak. Jadi lebih saling apa ya?
2: Saling membangun.
3: Saling membantu. Ya saling membangun juga. Satu sama lain biar Belu juga semakin maju. Gitu.
2: Semakin maju ya. Oke. Apalagi kita daerah perbatasan ya. Mungkin.
3: Betul kak.
2: Ini salah satu peluang. Oke. Mungkin ada yang kelupaan nih, pengen saya tanya. Biasa pembelinya ini dari kalangan apa aja sih?
3: Pembelinya dari semua kalangan sih kak.
2: Oh ya.
3: Dari semua kalangan ada, iya. Dari remaja, dari yang sudah berkeluarga juga ada. Dari yang masih sekolah.
2: Oke, ada juga ya.
3: Semua bisa menikmati pawon oma, iya. Justru untuk jamu nih yang lebih banyak ke remaja-remaja.
2: Remaja ya?
3: Mereka, iya betul, happy banget.
2: Oke, kayaknya memang mungkin karena harganya juga terjangkau, terus rasanya juga kayak apa ya, bikin nagih kayaknya ya.
3: Iya, segar toh kak. Lebih segar.
2: Oke. Nah, mudah-mudahan kita sebagai daerah perbatasan juga bisa membuka peluang ya, buat mungkin saudara-saudara kita dari datang, mereka tidak kesulitan untuk mendapatkan makanan atau minuman di kota kita.
3: Iya, betul.
2: Oke, baik, terima kasih banyak ya Tata untuk waktunya.
3: Sama-sama, Kak.
2: Sudah mau berbagi dan menginspirasi banyak orang, sekaligus bisa semakin dikenal, biar kalau ada yang lapar
3: amin.
2: Mungkin
3: ya. Amin.
2: Amin. Dan langsung bisa pesan atau mendatangi Pawon Oma dengan cara buka Instagramnya @pawonoma
3: ya.
2: @tambua.
3: Bisa juga simpan nomornya.
2: Oh ya, benar. Namanya tinggal di save dan langsung dikontak, dijamin bakal dijawab dengan cepat nih.
3: Iya. Betul, Kak.
2: Oke, makasih sekali lagi, selamat menjalankan aktivitas.
3: Oke.
2: Dan ya, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah.
1: Teman terbaik kamu, Produa.
2: Oke, teman Produa, seru ya bincang-bincang bareng Kak Tata, walaupun di sela-sela kesibukannya ini lagi nyiapin makanan nih buat antar-antar, buat delivery gitu. Tapi masih sempat-sempat juga berbagi buat kita, karena mungkin udah ada yang...
4: Oke, dan kita masih bersama di Santai Siang, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

World Bank mengklarifikasikan UMKM menjadi 3 kriteria berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan, dan aset yang dimiliki dari usaha itu sendiri. Apa saja sih? Pertama, usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dijalankan perorangan dan suatu badan yang memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Biasanya, kriteria UMKM ini memiliki karyawan kurang dari 4 orang, aset kekayaan yang dimiliki mencapai 50 juta rupiah, dan omset per tahun hingga 300 juta rupiah. Yang kedua, yaitu usaha kecil. Beberapa dari Anda mungkin sedikit bingung, apa sih perbedaan usaha mikro dan usaha kecil? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil sebuah usaha yang mempunyai pegawai sekitar 5 hingga 19 orang. Aset yang dimiliki mulai dari 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Omset penjualan tahunan pun mencapai 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah. Yang ketiga, yaitu usaha menengah. Selain kriteria UMKM usaha mikro dan usaha kecil, dikenal juga kriteria UMKM menengah. Berdasarkan undang-undang, usaha menengah ini memiliki karyawan minimal 20 hingga maksimal 99 orang. Aset kekayaan juga mencapai 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah. Omset penjualan tahunannya pun mencapai 2,5 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Santai Siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.
2: Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
3: Proklamasi.
2: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Produa FM.
1: Oke, teman Produa dimanapun berada, siang hari ini saya bakal ajak kamu untuk mendengarkan ada obrolan seru seputar bola menyambut pesta bola dunia FIFA World Cup 2026 yang sebentar lagi akan berlangsung, dan kita mengajak teman-teman para pecinta bola untuk bisa berkomentar ya, berbagi prediksi mereka seputar siapa jagoannya dan kira-kira nanti akan seperti apa tim andalannya dalam pertandingan sepak bola Piala Dunia nanti. Jadi untuk mengetahui dan mendengarkan obrolan seru siang hari ini di Santai Siang dalam program Deep Talk, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: 8 peradaban buat teman terbaik kamu. Siang ini kita jumpa lagi ya. Saya Miki Daka di Deep Talk dan kita akan ngomong seputar bola. Ada saya pasti yang pasti, ya kita akan bicara soal bola ya. Dan siang hari ini teman Produa, kita sudah kedatangan narasumber yang bakal berbagi sesuai dengan apa ya prediksinya kira-kira begitu ya. Kita akan ngomong siapa pemain terbaik di Piala Dunia 2026. Kita ketahui bersama bahwa tinggal menghitung hari, 11 Juni nanti akan segera dilakukan kick off dan 48 negara bakal bersaing untuk merebut siapa yang bakal menduduki tahta tertinggi dunia sepak bola. Oleh karena itu kita langsung saja ya berkenalan dengan narasumber kita siang ini. Ada Bung Robi Rihitungu. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Apa kabar?
1: Baik-baik.
0: Baik ya. Oh ini pakai Juventus ya, ya Juventus. Bukan negara. Oke jadi aman ya.
1: Bukan, soalnya kan kalau negara Italia udah lolos. Jadi
0: jangan mengaku dulu. Itu kan kayaknya kayak langsung takut nanti ada lanjutan lagi.
1: Soalnya bisa mau jadi inar, soalnya mau jadi narasumber.
0: Tapi
1: itu karena Italia okay tidak lolos ya.
0: Tapi sebenarnya terima kasih ya meluangkan waktu untuk memberikan prediksi. Jagoannya tidak ada tapi bisalah ya. Kalau cuma okay. Prediksi ini gampang. Kita bisa saja ngomong ya. Nah, jadi kita sebenarnya ngomongnya soal siapa pemain terbaik untuk tahun ini. 48 negara bakal tampil di sana. Dan kalau saya sendiri sih ya, menurut saya ini susah untuk diprediksi ya. Banyak pemain bintang di sana dan totalnya juga 48 negara yang akan bersaing. Nah, tapi sebelum kita ke sana, bagaimana nih menurut Bung Robi sendiri, gimana nih kalau Bung Robi pribadi persiapannya gimana untuk nonton bareng, untuk lain-lainnya gimana?
1: Soalnya untuk effort kali ini nggak sesuai.
0: Oke, tidak sesuai.
1: Ini. Ya karena Italia itu yang tadi, Italia tidak lolos Piala Dunia, tapi kali ini saya mendukung Jerman.
0: Oke, Jerman ya.
1: Tim bayangan.
0: Iya, oke. Okay. Tapi berarti fans naturalisasi ya. Naturalisasi. Iya. Oke. Berarti tiga edisi ini Bung Robi kayaknya galau berarti ya.
1: Ya,
0: sedikit galau.
1: Kita tahu Italia 4 kali juara tapi
0: asik.
1: Tahun ini
0: nih, mulai sombong ya.
1: Hancur.
0: Oke, 4 kali juara tapi 3 kali tidak masuk Piala Dunia. Oke. Okay. Tapi Oke, kita lupakan saja Italia. Tentunya kita tidak akan ngomong soal prediksi pemain dari Italia karena kan mereka sudah tidak ada di sana ya. Okay.

0: Jerman aja lah kalau begitu ya. Nah sebenarnya alasan dulu nih, tadi sempat di awal dukung Jerman. Alasannya kenapa tuh Jerman menurut Robby sendiri?
1: Karena Jerman salah satu tim favorit untuk Piala Dunia kali ini, dan dia salah satu yang mewakili Bino Biru Eropa.
0: Oke okay, ya. Jadi tapi kan ada juga tuh negara-negara yang lain yang juga kuat di sana.
1: Hati ke Jerman. Lebih ke Jerman.
0: Hati ke Jerman ya. Itu karena ada siapa di sana tuh menurut Bung Robby yang kira-kira bakal bawa Jerman untuk bisa tampil
1: di Jerman. Banyaklah pemain-pemain bagus di Jerman. Jadi saya dukung Jerman.
0: Oke, okay, intinya Jerman ya. Yeah. Pokoknya mati hidup Jerman.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Kalau kita ngomong final Jerman ketemu mana tuh?
1: Mungkin Argentina.
0: Argentina, oke. Okay.
1: Atau Prancis. Okay.
0: Ya, nah, berarti tetap menjagokan Jerman. Nah, tapi Bung Robby, saya kembali melihat dari beberapa negara yang sudah mengumumkan pemain-pemainnya itu. Di Brasil itu kan ada juga ya. Kalau dulu sih di klub ada trio MSN, Barcelona, Messi, Iniesta sama Xavi. Tapi kan untuk Piala Dunia kali ini juga ada tuh trio-trio. Seperti di Brasil ada Vini, ada Neymar, ada juga Rafinha. Kira-kira bagaimana tuh? Tetap Jerman akan memberikan perlawanan untuk mereka?
1: Kita bicara secara garis besar dulu. Kalau saya lihat memang timnas Brasil kali ini bagus.
0: Okay.
1: Dan lebih euforia lagi kemarin kembali dipanggilnya Neymar.
0: Oke, okay, ya betul.
1: Anak yang hilang. Dan ya mudah-mudahan Brasil bisa lolos sampai final atau semifinal.
0: Oke, okay, baik ya. Nah, tapi kalau kita misalnya bicara secara keseluruhan ya, ini 48 negara yang lolos saja. Kalau Bung Robby sendiri terlepas dari fans Juventus, juga ada negaranya Italia, pemain yang kira-kira menurut Bung Robby sendiri itu bagus sekali untuk dunia secara umum keseluruhan semuanya.
1: Untuk sekarang?
0: Ya sekarang, untuk era sekarang.
1: Kylian Mbappe.
0: Mbappe, oke okay, Mbappe ya. Mbappe yang dianggap bakal bersaing di sana juga ya. Nah,
1: siap.
0: Kira-kira kenapa tuh alasannya Mbappe?
1: Karena kita tahu sendiri Mbappe saat ini salah satu pemain yang menurut saya punya skill, talenta yang sangat luar biasa.
0: Yeah.
1: Dia bermain di klub-klub yang besar seperti Paris Saint-Germain kemarin,
0: ya,
1: terus hijrah lagi ke Real Madrid. Meskipun di Paris dia tidak pernah membawa Paris Liga Champions, juara Liga Champions.
0: Giliran pindah,
1: ya. Parisnya juara. Hancur, kacau.
0: Jadi sebenarnya itu gimana teman konsepnya itu? Kita meninggalkan Mbappe.
1: Ya jadi itulah dinamika yang ada di sepak bola.
0: Okay.
1: Tapi kalau untuk dari kita kalau terkait masalah membahas tentang calon-calon pemain terbaik, banyak sih sebenarnya.
0: Banyak.
1: Itu ada Lionel Messi.
0: Ya.
1: Yang kita tahu kemarin tahun Piala Dunia tahun kemarin, dia menjadi top skor.
0: Ya.
1: Top skor di Piala Dunia
0: ya.
1: Sejarah itu.
0: Terus meskipun
1: bawa negaranya juara, terus kali ini dia bermain mungkin sekalipun ini menjadi Piala Dunia terakhir.
0: Ya, betul.
1: Tapi dia pasti menjadi salah satu motor penggerak dari Albiceleste
0: ya,
1: Argentina.
0: Ya, ya, ya. Tapi jangan salah, selain yang terakhir selain Messi, ada juga Ronaldo di sana. Neymar
1: ya.
0: Juga kemungkinan mungkin terakhir ya.
1: Siap.
0: Nah, ini apakah dari tetap Messi masih Messi ataukah mungkin masih ada saingan lah dengan Ronaldo, Neymar begitu.
1: Nah, jadi Piala Dunia kali ini yang unik. Nah, di mana FIFA itu memang kalau saya melihat dari
0: ya.
1: Ini saya melihat itu FIFA sengaja sudah di dalam politik lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada Ronaldo, Messi, Neymar itu sengaja diorbitkan kembali biar Piala Dunia kali ini lebih diangkat.
0: Oh.
1: Itu iya, sengaja
0: iya,
1: sih.
0: Iya, nah, iya,
1: kalau
0: iya,
1: menurut okay. saya.
0: Oke. Nah. Masuk juga ya.
1: Iya. Kita
0: bapak ini diam-diam juga bisa ya membaca peta politik sepak bola.
1: Karena sepak bola di era sekarang itu sepak bola itu bisnis.
0: Oh, bisnis.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Bukan seperti di kalau di Konoha ya, bukan bisnis. Yang ada rugi.
0: Iya, iya. Pak berencana untuk buka klub mungkin? biar bisa
1: politik. Butuh biaya banyak.
0: Okay.
1: Butuh biaya.
0: Banyak.
1: Gitu. Nanti mungkin Nona Mese.
0: Tidak, masalahnya begini, fans aja Pak masih pindah-pindah, apalagi kan mau ada klub kan begitu.
1: Ah bukan, kalau

0: Itu lain lagi, lain cerita lagi.
1: Oke, okay, lah ya, baik kalau begitu ya. Nah, saya kembali ke topik kita. Memang agak menarik sih, tadi sempat dibilang kalau memang ada pemain-pemain senior yang ditampilkan untuk menghidupkan Piala Dunia kali ini.
2: Siap.
1: Nah, seberapa pengaruh ketiga pemain ataupun pemain-pemain senior ini?
2: Iya, dari nilai jual Piala Dunia dan nilai jual dari segi bisnis juga, FIFA juga butuh itu semua.
1: Oke.
2: Terlepas dari itu, memang kita tahu pemain-pemain sekarang ini bukan cuma hanya ada Messi, ada Ronaldo atau Neymar, tapi banyak-banyak talenta muda juga yang mereka akan menunjukkan skill mereka untuk bisa di apa di transfer panas musim panas nanti bisa dibeli oleh klub-klub besar.
1: Betul.
2: Semuanya itu tujuannya.
1: Nah, kalau saya melihat di khusus untuk Spanyol ya, itu ada banyak sekali pemain muda di situ. Mereka rata-rata untuk pemain lama sih mungkin hanya penjaga gawang Unai Simon saja ya, mungkin itu yang paling lama. Tapi terlepas dari itu, yang lain muda-muda semuanya. Ini apakah juga faktor mental akan bisa mempengaruhi pertandingan Piala Dunia kali ini, karena kan akan berhadapan dengan beberapa negara yang juga ada pemain senior.
2: Kalau Spanyol tentu kita tahu ya, Spanyol itu memang dari waktu zamannya pelatih siapa yang asal Spanyol,
1: Vicente del Bosque.
2: Dia memang sengaja memainkan pemain-pemain muda. Nah, tapi itu Spanyol permainan mereka sekarang sudah bagus, bukan seperti yang dulu. Apalagi sekarang ada misalkan ada Rodri, ada nih siapa?
1: Ada Yamal.
2: Itu pemain-pemain yang sangat luar biasa yang berpeluang untuk menjadi pemain terbaik pemain di Piala Dunia kali ini.
1: Nah,
2: entah itu pemain terbaik atau nantinya jadi, kan ada dua kategori nih nanti. Pemain terbaik dengan wonderkid terbaik
1: di Piala Dunia. Karena kan ada banyak juga kan pemain muda yang waduh ini kayaknya Pak pengen bersaing di sana juga sebagai pemain muda mungkin. Atau sudah tidak lagi.
2: Dulu pernah cita-cita jadi pemain sepak bola. Tapi lulusnya di renang.
1: Oke ya, wow ini luar biasa. Nah, saya melihat kalau misalnya dari tadi apa yang disampaikan bahwa memang Piala Dunia kali ini menarik karena ada pemain muda, juga ada pemain yang bahkan paling tua pun disertakan kali ini di sana. Nah, tapi kalau kita ngomong soal pemain terbaik itu, kalau tidak salah ya, yang setahu saya itu biasanya itu dipilih setelah final.
2: Benar.
1: Jadi setelah final berarti yakinkah Prancis? Oh bukan, Jerman akan sampai ke sana, dan akankah ada pemain terbaik dari Jerman begitu?
2: Memang Jerman kali ini pemainnya semua merata.
1: Merata.
2: Rata-rata juga pemain-pemain baru semua, seperti Lennart Kerr yang diorbitkan oleh Vincent Kompany. Nah, salah satu pemain Bayern Munchen itu dia luar biasa di tengah. Terus kualitas pemain-pemain Jerman juga sekarang bukan seperti dulu, tidak ada seperti zaman-zamannya Miroslav Klose apa. Cuman ya mereka merata, saya melihat kualitas mereka juga enggak kalah jauh dengan yang lain.
1: Okay.
2: Dengan tim-tim nas seperti Argentina atau Brasil.
1: Kalau Portugal?
2: Nah, kalau Portugal ini yang, kalau saya sih sebenarnya saya berharap Portugal itu bisa memenangkan Piala Dunia kali ini, salah satu calon.
1: Alasannya?
2: Nah, alasannya ya karena kita tahu salah satu pemain veteran mereka Cristiano Ronaldo. Dia di situs bola.com dia juga bilang kalau dia juga ini adalah Piala Dunia terakhir dia. Dan dia berharap dia juga bisa memenangkan trofi Piala Dunia kali ini.
1: Ya bisa, saya sih setuju karena kan di sana dia akan dibantu oleh Silva, dari
2: sini
1: ada Olise juga di sana.
2: Dan kualitas pemain-pemain Portugal kali ini memang luar biasa.
1: Sangat
2: luar biasa, mulai dari kiper sampai depan itu bagus-bagus sekali.
1: Tapi kan untuk bisa harus sampai ke final kan juga harus berhadapan dengan tim-tim yang wow di sana ya. Nah, kalau prediksinya itu suka ya kalau misalnya Portugal bisa sampai ke final. Nah, tapi kalau misalnya di grup dulu nih, di grup itu kan ada di grup K, Portugal, ada Kongo, Uzbekistan, Kolombia. Bisa juara grup K di sana Portugal?
2: Bisa, saya yakin bisa.
1: Prediksi berapa poin? 9 poin?
2: Mungkin satu kali seri.
1: Oke, dengan mana? Kolombia?
2: 7 poin.
1: Oke, Kolombia berarti ya?
2: Ya, Kolombia.
1: Kenapa takut dengan Kolombia kan? Mungkin karena iya, Amerika Selatan semua ya? Atau gimana tuh?
2: Kolombia juga kita tahu pemainnya bagus-bagus. Ada Luis Diaz.
1: Yes.
2: Bagus-bagus sih. Dan di grup itu terlihat sekali itu dua tim itu yang lebih diunggulkan.
1: Oh ya, berarti tetap ya dia menjagokan Portugal juga ya.
2: Siap.
1: Sampai ke sana. Sebenarnya saya agak bingung juga sih, sebenarnya Portugal atau Jerman ini. Dua-duanya ini agak repot juga sih sebenarnya. Tapi di grup E juga ada Jerman, ada Curacao, ada juga Pantai Gading, Ekuador. Nah, ini gimana juga nih?
2: Kalau dari di grup itu Jerman masih lebih diunggulkan sih.
1: Diunggulkan.
2: Dibanding Curacao yang ini baru pertama kali mereka tampil di Piala Dunia. Terus satu apa lagi tadi?
1: Satu grup.
2: Yang satu grup dua.
1: Oh, Pantai Gading. Ada Curacao.
2: Bukan di Afrika, yang dari Amerika, Ekuador.
1: Ekuador.
2: Nah, Ekuador juga kita tahu mereka sekarang juga pemain kualitas pemainnya juga kurang-kurang bagus.
1: Nah, betul. Mereka kan biasanya bersaing di itu ya, Amerika Selatan itu. Ngiri-ngiri juga di sana. Seandainya Jerman dan juga Portugal bertemulah mereka di taruhlah 4/4 final kalau misalnya. Saya belum tahu bagannya seperti apa, tapi kalau misalnya mereka ketemu.
2: Kalau saya berharap sih mereka bertemu di final.
1: Berandai-andai, Mas. Seandainya mereka bertemunya di semifinal lah.
2: Jerman?
1: Jerman. Oke, okay, masih Jerman ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu ya. Nah, tapi ini menjadi hal yang menarik ya untuk kita ketahui bersama. Kalau untuk secara keseluruhan ya, biar nggak lama-lama itu, pemain yang langsung aja, yang bakalan, dari tim dulu ya, karena kan tim dari tim yang juara, yang baru akan bisa menentukan pemain terbaik. Berarti
2: siap,
1: otomatis
2: siap.
1: Jerman.
2: Siap.
1: Jerman juara berarti ya, maksudnya ke final berarti ya.
2: Kalau untuk juara, kalau bukan Jerman, Prancis lah.
1: Prancis lah. Oke, kalau bukan Jerman, Prancis. Baiklah kalau begitu ya. Berarti pemain terbaiknya bakal jadi menurut Bung Robi secara keseluruhan itu yang paling kira-kira dia itu layak lah. Terlepas dari, oke, kita ngomong yang pertama. Terlepas dari misalnya mereka tuh harus mereka juara baru ditentukan pemain terbaik.
2: Ya.
1: Secara keseluruhan semua 48 tim terbaik, paling terbaik.
2: Nah, intinya gini, kalau misalkan Prancis masuk final dan dia juara, udah pasti Kylian Mbappe pasti jadi pemain terbaik.
1: Oke, Kylian Mbappe jadi pemain terbaik. Yeah. Nah, berarti tetap ya dukungannya ini berarti dua, Prancis,
2: siap.
1: Jerman, tapi ada juga Portugal di sana ya. Nah, untuk Murabi sendiri memprediksi untuk keseluruhan empat besar.
2: Empat besar, Spanyol. Prancis, Brasil.
1: Oke.
2: Okay. No.
1: Jerman.
2: Apa? Jerman.
1: Oke. Okay. Jerman ya, Jerman, Brazil, Amerika Latin.
2: Brasil.
1: Tuan rumah.
2: Tuan rumah. Tim tuan rumah rata-rata tuan rumah itu kuda hitam.
1: Oh, kuda hitam. Yeah. Oke. Okay. Kenapa jadi kuda hitam di sana?
2: Kita tahu sendiri level Eropa dengan Amerika Tengah itu beda kualitas. Beda kualitas. Jadi ya itu untuk prediksi kalaupun seperti apa yang kemarin masuk semifinal seperti Maroko.
1: Maroko, yes.
2: Itu paling Amerika.
1: Oke. Okay. Amerika bisa masuk sampai ke sana semifinal.
2: Mungkin.
1: Bisa jadi.
2: Bisa jadi.
1: Oke, okay, bisa jadi. Karena apa tuh faktor tuan rumah kah atau karena faktor apa?
2: Yang pertama faktor tuan rumah itu pasti. Uh-huh. Yang kedua mereka punya pemain yang bermain di Juventus juga, okay, di Liga Inggris, terus di AC Milan juga.
1: Oke. Okay, nah, baru tahu.
2: kualitas pemain-pemain mereka juga bagus.
1: Iya, soalnya saya jarang nonton liga Serie A sih karena maksudnya tim saya tidak ada di
2: kenapa?
1: Situ.
2: Kenapa?
1: Tim saya tidak ada di situ.
2: Oh iya. Oke.
1: Oke. Ya, lagian kan itu ya liga mantap lah juga lah kira-kira begitu. Ya. Jadi berarti Mas Robi tetap ya mempertahankan Jerman juga ada di sana pasti, tapi pemain terbaiknya itu bahkan jatuh ke Mbappe. Nah, secara secara top skor, kita tahu bahwa ada banyak mesin gol juga yang akan bermain di Piala Dunia 2026. Ada Kylian Mbappe di sana, ada Ousmane Dembele peraih Ballon d'Or kemarin, ada juga Messi, ada juga Ronaldo, terus ada juga Rafinha dari Barcelona, terus ada lagi siapa tuh Olise kemarin di Bayern Munchen. Nah, ini untuk top skor, kira-kira mana nih yang paling tajam? Kalau secara keseluruhan ini
2: masih tetap Kylian Mbappe sih.
1: Kylian Mbappe
2: masih tetap. Karena kita lihat Prancis, kualitas pemain Prancis semua tuh bagus-bagus.
1: Yes.
2: Dan kecepatan Mbappe itu diperlukan di Prancis.
1: Tapi kemarin gagal loh di Real Madrid.
2: Ya itu kan Real, Real.
1: Oh,
2: kan
1: Real.
2: Beda di klub sama beda di timnas.
1: Oke. Ya, semoga teman-teman dari PSG kemarin bisa membakar semangatnya Mbappe ya. Jadi jadi berarti Kylian Mbappe tetap ya jadi top skor di sana nanti menurut prediksi Bang Robi.
2: Oke. Okay.
1: Berapa gol kira-kira? Kalau kita prediksi
2: 9 gol.
1: 9 gol. Itu sudah terbanyak itu sudah itu.
2: Sudah terbanyak.
1: Sudah paling banyak 9 gol. Jadi catat ya, ini sesuai dengan prediksi 9 gol Mbappe, main terbaik Mbappe, pokoknya apapun dibuat untuk Mbappe, semoga Juventus bisa membeli Mbappe ya biar Juventus nol gelar lagi. Oke, okay. Nah baik, yang berikutnya mungkin ada lagi nih yang mau Bung Robi sampaikan sebelum kita akhiri perbincangan kita ini apa nih yang mau
2: yang jelas untuk persaingan kali ini di mengingat turnamen di Amerika Utara kali ini kan diikuti oleh 48 negara. Nah, saya ini pasti akan melahirkan banyak pemain-pemain baru, talenta-talenta muda yang kedepannya pasti bakal dilirik oleh klub-klub besar di benua Eropa maupun di Amerika. Nah, apalagi Real Madrid.
1: Oke. Jadi yang pasti mereka bakal itu
2: sudah
1: yakinkah bahwa ada di sana kan ada Ancelotti, ada juga Pep Guardiola, otomatis mereka juga pasti kan akan nonton di sana.
2: Siap.
1: Nah itu gimana tuh? Apakah mereka memang targetnya seperti itu di tim manajemennya Bung Robi dan juga teman-teman pelatih?
2: Jadi memang kita tahu Ancelotti dia bagus di untuk klub, semua pasti tahu lah di klub itu dia seperti apa. Dia pernah membawa Real Madrid juara Liga Champions berturut-turut.
1: Ya.
2: Terus di Juventus juga seperti itu, AC Milan juga.
1: Okay.
2: Nah, tapi ini sekarang yang menjadi tantangan adalah dia memegang peran penting di Brasil sebagai pelatih.
1: Ancelotti.
2: Kita lihat ke depan seperti apa nanti.
1: Okay. Baiklah kalau begitu ya. Berarti tentunya tidak hanya para pemain yang bakal adu skill di lapangan, tapi pelatih juga bakal mengadu strategi di sana ya.
2: Dan kita juga kali ini tuh banyak pemain-pemain bagus loh, pemain-pemain talenta muda yang berumur di bawah 20-21 tahun ke bawah. Misalkan ada Nico Pas yang kemarin membawa Como lolos Liga Champions, terus ada Arda Güler,
1: Madrid,
2: Yamin Lamal, terus apa siapa namanya? Doe. Itu yang 20 tahun dari Paris Saint-Germain. Nah, pokoknya bagus-bagus lah pemain-pemain kali ini. Jadi kita lihat saja nanti setelah Piala Dunia pemain-pemain mana yang dilirik oleh klub-klub besar.
1: Kita lihat saja ya. Langsung aja open. Kira-kira mana yang mau ke Juventus? Pertanyaan Juventus bisa tidak beli mereka? Oke, baiklah kalau begitu ya.
2: Oke.
1: Nah, tapi ini out of the box, cuma saya pengen tahu dulu nih. 2030 Italia akan masuk?
2: Pasti masuk.
1: Pasti masuk.
2: Pasti masuk.
1: Ya, doa biar tambah negara, biar 100 negara kan biar Italia bisa masuk di sana kan. Oke. Okay. Nah, bisa juga Bung Robi mengajak teman-teman yang mungkin
2: bukan cuma Italia. Indonesia pasti masuk.
1: Oh iya betul, ya Indonesia betul.
2: Pasti
1: Indonesia
2: masuk.
1: Karena John Hartman pun bertekad untuk Piala Asia ini bisa memberikan performa yang baik untuk menatap Piala Dunia 2030. Yeah. Ya. Saya juga harapkan seperti itu karena saya timnas, saya tidak pilih mana-mana. Oke, Bung Roy, bisa sekalian mengajak teman-teman yang mungkin saat ini lagi bingung mau nontonnya di mana, nontonnya di TVRI gratis dan juga dengan audionya di RRI begitu, Bung Roy, silahkan.
2: Oh ya, teman-teman yang mau mengikuti pesta bola dan menonton siaran langsung live pertandingan-pertandingan Piala Dunia, silakan saja di TVRI, itu gratis dan juga Anda bisa mengikuti siaran di mobil atau dimanapun lewat radio, lewat RRI.
1: Iya, dan jangan lupa juga ya, update selalu informasi kalau misalnya kamu belum yep. sempat dengar, belum sempat juga nonton, bisa update di rri.co.id yang pasti ada info-info terbaru soal sepak bola di sana ya. Bahkan dari sekarang hamin 8 pun sudah ada tuh info-info di rri.co.id, bisa diakses di sana ya. Oke, apa lagi ya yang mau saya tanyakan?
2: Apa? Kita nggak bisa tidak bicara Barcelona sama Juve.
1: Tidak. Kita bicaranya itu soal karena Barcelona tuh ada trofi, jadi aman sih musim ini. Kalau Juve sih ya saya oke lah. Tapi intinya bahwa dari Murabi sendiri bahwa Jerman bakal sampai ke final. Bukan Jerman, Perancis, Portugal, terus juga Spanyol, ini mereka bahkan merebut final, kira-kira seperti itu ya, mereka akan bersaing untuk sampai ke sana. Yeah. Tapi tetap golnya adalah bahwa Prancis di sana, Jerman mm-hmm. yang bakal juara, pemain terbaiknya, top skornya adalah Mbappe, pemain terbaiknya juga ya Mbappe lah kalau misalnya Prancis mengalahkan Jerman di final, kira-kira begitu ya. Oke, tentunya teman-teman juga punya prediksi yang lain ya. Ini obrolan ini hanyalah prediksi. Tentunya kita punya prediksi masing-masing dan kita tentunya juga menjagokan masing-masing tim. Sekali lagi bisa menyampaikan untuk menjaga sportivitas, jangan sampai kita yang mendukung di sini malah yang ribut begitu ya. Jadi teman-teman juga menjaga sportivitas.
2: Buat teman-teman semua tetap jaga sportivitas karena sportivitas itu yang diutamakan. Dan buat fans-fans Yamin Yamal, minta maaf ya, bukan dia tidak bagus, dia bagus. Cuman pendapat aku kan pendapat aku sendiri.
1: Oke, mantap ya. Nah, karena dia punya pesan terakhir, saya juga punya pesan terakhir. Silakan teman-teman dari Italia bolehlah merapat ke negara-negara yang kuat lah ya untuk bisa mendukung, bisa kamu bergembira di sana ya, sekalipun itu kamu mungkin tidak sepenuh hati lah.
2: Bukan, sebenarnya masalah Jerman kemarin, kostum Jerman itu ceritanya kan diminta jadi narasumber ya. Okay. Terus kebetulan tidak ada foto yang berkaitan dengan kebetulan Italinya tidak masuk. Karena ada kostum Jerman yang sudah foto pakai Jerman.
1: Oke, baiklah ya. Jadi berarti ini banyak sekali penonton naturalisasi juga ya yang tentunya bakal mencari untuk merambut ke negara-negara. Semoga kita tetap menjunjung sportivitas manapun yang menjadi juara, tetap ya kita menghargai itu, kita pun harus tetap mendukung mereka, bahkan kita juga mendukung sepak bola tanah air kita. Jadi sesekali lah 2030 atau mungkin 2034 kita bisa menonton Indonesia bermain di Piala Dunia.
2: Amin.
1: Oke. Okay. Kira-kira seperti itu saja atau mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Oke, cukup.
1: Cukup. Terima kasih untuk pendengar sekalian, untuk teman-teman Pro 2 semuanya. Dengarin terus Pro 2 Atambua atau mungkin RRI dimanapun kamu berada dengan cara download RRI digital di handphone kamu dan dengarkan berbagai informasi seputar dunia sepak bola ada di sana. Saya akhiri kebersamaan kita di Deep Talk kali ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Oke, Tama Pro 2 di santai siang, kembali lagi di sesi info entertainment atau info celebrity buat kamu semuanya. Sama nyapa dulu nih, udah pada makan siang kan? Tadi udah dengar juga ada obrolan tentang bola yang seru banget. Sekarang kita mau gosip ya, gosip tentang dunia mereka yang berkiprah atau bergelut di dunia entertainer. Nah, untuk semua orang, teman-teman yang lagi santai, mungkin lagi fokus dengan pekerjaannya sambil dengerin radio, senang sekali rasanya saya Ari bisa kembali lagi temani kamu siang ini di program paling dinamis, paling update, dan pastinya paling ditunggu-tunggu. Ada info celebrity. Jadi beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas nih datang kabar paling hangat, gosip paling membara. Gosip membara ya, kayak arang gitu ya. Pastinya aksi para entertainer yang lagi trending topik di media sosial hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. Dan kita buka info pertama yang benar-benar lagi bikin jagat maya heboh seharian. Teman Pro 2 datangnya dari pasangan fenomenal kita. Siapa lagi kalau bukan Oke. Ternyata ada beberapa nih ya. Tadinya saya prediksi cuma beberapa artis, ternyata banyak yang lagi sangat viral banget, seperti Reim Bayang dan juga Dadarei. Oke, ini kabar bahagia sih sebenarnya, kabar bahagia paling manis, lagi manis-manisnya ya, pasangan idola netizen Reim Bayang dan juga Dinda Hau, dan di mana mereka baru saja merayakan wedding anniversary mereka yang ke-6. Yang bikin netizen baper jemaah adalah Reim Bayang mengunggah video kompilasi perjalanan cinta mereka dari awal nikah sampai sekarang, sudah punya 2 anak. Di kolom komentar juga netizen langsung ramai-ramai berdoa biar bisa punya hubungan yang seadem dan seharmonis mereka. Relationship goals banget gitu enggak sih? Selamat hari pernikahan ya buat Rei dan juga Dinda. Dan masih ada lagi informasi lainnya buat kamu mau tahu tentang musik. Oke, saya juga bakal update info musik buat kamu semuanya. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu nih ada yang mau lewat. Afgan, sampai jumpa. Jadi.

0: Kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Okay, Tamam Pro 2, sebuah lagu dari miliknya Bilal Indraja dan juga Maudy Ayunda. Kau baru saja saya perdengarkan buat kamu, dan masih akan menyusul dari Lauren Spencer Smith, Finger Crossed. Nah, tapi saya mau kasih dulu nih lagu yang kayaknya harus kamu dengar dari salah satu musisi ternama di Indonesia, Tulus. Kenapa Tulus? Ya, karena ada ceritanya nih. Jadi ada kabar seputar solois pria kesayangan Indonesia, siapa lagi kalau bukan Tulus? Dimana selama ini kita tahu kalau Tulus itu sosok yang super kalem kan, dan juga karismatik banget kalau di atas panggung begitu. Tapi akhir-akhir ini kok dunia hiburan lagi dibuat gemes sama aksi Tulus di media sosial pribadinya. Dia makin aktif membagikan video behind the scene.

akan saya hadirkan, udah ada beberapa informasi juga saya rangkum. Ada nama-nama besar yang kabarnya lagi mondar-mandir di timeline media sosial ya, jadi bahan obrolan netizen. Siapa saja mereka dan ada kabar heboh apa aja, jangan kemana-mana. Kita mau dengarkan langsung sebuah lagu dari miliknya Tulus, Hati-hati di Jalan. Ini dia, tetap di Santai Siang.

Yang pertama itu ibu tentunya lingkungan fisik dan psikologis tentu mendukung itu semua. Nah, kami di sekolah kami menyediakan pojok tenang itu ada di ruang BK. Kemudian

0: Ada kebijakan kunci terbuka dari setiap guru mata pelajaran maupun wali kelas maupun guru BK terutama. Kemudian ada penataan kelas yang aman bersama guru mapel, guru wali kelas terutamanya yang paling spesial adalah guru BK. Itu dari lingkungan fisik dan psikologis. Yang kedua, menerapkan budaya inklusi dan anti perundungan melalui yang pertama kesepakatan kelas bersama yang dulu biasa kita sebutkan aturan kelas, tetapi sekarang kurikulum merdeka kita menyebutnya kesepakatan kelas bersama. Yang pertama itu ibu tentunya lingkungan fisik dan psikologis tentu mendukung itu semua. Nah, kami di sekolah kami menyediakan pojok tenang itu ada di ruang BK. Kemudian ada kebijakan pintu terbuka dari setiap guru mata pelajaran maupun wali kelas maupun guru BK terutama.
1: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama, sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: lagi dengerin Santai Siang.
1: Teman berdua, masih di Santai Siang dengan informasi-informasi menarik. Kalau tadi dari Tulus, nah ini ada lagi informasi tentang tokoh publik ya, atau figur yang kabarnya ini lagi banyak juga tampil di media sosial, salah satu putra daerah asal NTT yang viral. Jadi kalau kamu punya smartphone yang sering-sering scroll dengan musik, pasti kamu sering mendengarkan ya akhir-akhir ini, atau dengerin musik akhir-akhir ini, tidak asing dengan sebuah lagu yang berjudul Veronica. Aduh, lagu ini memang vibe-nya gila banget. Jadi tidak asing lagi juga dengan nama yang akrab disapa Ferry Klau. Nah, komedian sekaligus penyanyi berbakat asal NTT ini sukses mencuri perhatian publik lewat karya yang super kreatif. Salah satu lewat lagu viral yang berjudul Veronica. Lagu ini benar-benar meledak di media sosial, sering dijadikan background video, kemudian bisa ditiru lewat aplikasi video pendek TikTok dan lain sebagainya. Nah, ini akhirnya mendapatkan apresiasi luar biasa karena nadanya yang easy listening dan liriknya yang menghibur. Kabarnya Ferry Klau tidak cuma sekedar bikin lagu untuk seru-seruan doang, tapi dia terus konsisten mengangkat warna lokal NTT ke industri hiburan yang lebih luas lewat komedi dan musiknya. Jadi bangga banget ya, bangga kita punya talenta lokal yang sekreatif ini. Mudah-mudahan tetap sukses selalu ya, sukses terus buat Kak Ferry Klau, dan semoga bisa membuat karya-karya viral yang lainnya. Oke, informasi ini juga jadi info penghujung ya, info pamungkas buat kita. Semoga kreativitas, bahkan juga aksi dan juga berbagai informasi yang sudah kita hadirkan lewat program Santai Siang hari ini tidak hanya jadi informasi menarik untuk menghibur, tapi juga jadi inspirasi. Tanpa terasa kebersamaan kita harus berakhir sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, mungkin besok ya. Saya pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap stay kreatif. Sampai jumpa. Bye bye.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: biasa.
1: Ya, 99,8 Pro 2 Tembo, teman terbaik kamu. Selamat sore ya untuk semua pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Miki Daka yang bakal nemenin kamu di sore ini sampai di jam 7 malam nanti ya. Dengan beragam acara yang sudah kami siapkan untuk menghibur semuanya di edisi hari ini 3 Juni 2026. Oke, dan kita di sore ceria teman Pro 2, saya bakal hadirkan ada informasi-informasi untuk kamu di kesempatan sore hari ini ya. Ada lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi. Dan jangan lupa ada sore ceria nanti di pukul 16. Kita bakal ngobrol asik di sana. Oke. Okay? Untuk semuanya saya hadirkan ya. Ada informasi untuk kamu setelah yang berikut ini.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

Ya, Meli Guslo dengan terlanjur saya ke tempat Pro 2 dan sebelum lanjut ke lagu-lagu yang lain ya, saya membagikan informasi untuk kamu seputar dunia sepak bola khususnya Piala Dunia ya. Bahwa sepanjang gelaran Piala Dunia sejak pertama kali digelar hingga di edisi ini ada sejumlah pemain yang mencatatkan nama mereka sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Nah, untuk pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia di posisi pertama itu dipegang oleh pemain asal Jerman ya, Miroslav Klose dengan 16 gol. Klose ini bermain di edisi 2022, 2024, 2026 dan 2014 dengan 24 pertandingan ia berhasil mencetak 16 gol. Sementara di posisi kedua ada Ronaldo dari Brazil, pemain asal Brazil ini bermain di 3 edisi sebanyak 19 pertandingan dan berhasil mencetak 15 gol. Ada itu Gerhard Müller dari Jerman di posisi 3, bermain di 2 edisi di tahun 1970 dan 1974. Di 13 pertandingan ia berhasil mencetak 14 gol. Di posisi 4 ada Just Fortin dari Prancis yang mencetak 13 gol di 6 pertandingan di 1 edisi. Dan yang ke 5 ada Kylian Mbappe ya, berhasil mencetak 12 gol di 14 pertandingan di 2 edisi 2018 dan 2022 ya. Sementara itu untuk Lionel Messi ini juga ada ya di daftar pencetak gol terbanyak di posisi 4 sama seperti Just Fontainer, di mana mereka ini sama-sama mengemas 13 gol, namun Messi mencetak 13 gol di 26 pertandingan di 4 edisi 2006, 2014, 2018 dan 2022. Artinya bahwa Messi masih berpeluang ya untuk bisa mencetak lebih banyak lagi gol di edisi akhirnya, edisi terakhirnya kali ini di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Kita tunggu saja kira-kira terobosan apa yang akan dilakukan, karena secara permainan Messi dan juga Kylian Mbappe masih berpeluang untuk terus menambah pundi-pundi gol dan mencatatkan diri sebagai pemain dengan pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Oke, itu dia teman Pro 2 informasi untuk kamu, dan kita lanjut ke lagu-lagu yang sudah saya siapkan di sini. Tetap bersama kami.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alti teriak-teriak. Hey.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan?

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
2: Kamu dengerin program Sore Ceria.

0: Ya, 99,8 Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore untuk semua yang ada di Atambua, Malaka, TTU, Alor, dan di mana saja berada yang mendengarkan siaran kami lewat RRI Digital. Selamat sore dari Atambua, perbatasan Indonesia Timor Leste. Saya Miki Daka bakal ajak teman-teman semuanya, kita di sore ceria kita akan ngobrol dengan salah satu teman kita, kakak kita yang tentunya baru meraih prestasi yang luar biasa ya, sebagai juara 2 Nasional Festival Literasi 2026. Ini masih panas-panas teman Pro 2 ya. Namanya adalah Kakak Levinus Asbanu SPD, guru berarti ya. Nah, kira-kira seperti apa? Kita langsung aja sapa ada di ujung telepon. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Kakak Daka, okay. Dan juga para pendengar setia Pro 2 RRI Atambua.
0: Asik. Apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik Kakak Daka.
0: Kabar baik. Ini lagi di Kupang, di Soe atau di mana nih?
1: Ini saya tadi pagi dalam perjalanan dari Soe ke Kupang, dampingi Bapak Kadis PK karena ada dengan BPMP, ada kerjasama untuk bagai upaya dalam pengembangan mutu dan kualitas pendidikan di NTT, terkhususnya di TTS. Kita ada 20 kadis yang hadir.
0: Oke, wow, ini kakak berarti sibuk sekali. Memang betul, ini orang luar biasa betul ini. Iya, tapi mantap lah ya. Kakak ini termasuk salah satu guru yang terbosannya saya sempat kepo, saya lihat, wah ini luar biasa. Ini sesuatu hal yang mungkin bagi sebagian orang sulit atau mungkin hal biasa, tapi ini sesuatu yang luar biasa menurut saya ya. Sebelumnya kakak terima kasih sore hari ini meluangkan waktu di Pro 2 Atambua, dan saya juga mewakili teman-teman kami ucapkan selamat atas prestasi yang diraih baru-baru ini kakak.
1: Terima kasih banyak kakak baca.
0: Oke. Okay. Kakak, saya pengen biar lebih enak kakak Lenso atau?
1: Iya, benar-benar kakak Lenso.
0: Oke, okay, Lenso ya. Tapi bukan Lenso Biru, itu lagu.
1: Iya. Iya.
0: Oke, kakak. Ini kotong mau cari tahu sedikit soal kagapung prestasi kemarin itu. Itu sebenarnya lomba apa itu kakak?
1: Oh siap. Izin kakak supaya saya bisa berbagi sedikit terkait dengan siap prestasi itu. Izin kakak, memang saya latar belakangnya guru dan memang saya basicnya guru bahasa Inggris.
0: Oke.
1: Okay. Tetapi setelah dari 2013 wisuda, 2000 mengajar sampai 2015. Setelah itu tidak mengajar lagi di sekolahan, saya memilih menjadi seorang jurnalis.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dan kebetulan saya wartawan di media lokal, mediasekolahtimur.com. Uh-huh. Itu fokus segmennya ke pendidikan. Dan saya kebetulan di mini di lokasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dan setelah di Kabupaten Timor Tengah Selatan di tahun 2019 itu, saya berkawan dengan teman-teman yang guru, para guru maupun aktivitas para pegiat literasi di Kabupaten TTS. Dan di saat itu kurang lebih kami ada 23 orang.
0: Ya.
1: Saya bersama dengan teman-teman pegiat literasi, kami bentuklah Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan. Memang selama ini forum TBM-nya ada di TTS, tetapi mungkin selama ini yang dikelola oleh dinas yang langsung tidak terlalu nampak dampaknya ke masyarakat lah.
0: Ya.
1: Jadi di bawah tangannya kami bentuklah Forum TBM Kabupaten TTS. Puji Tuhan, di bawah naungan kami itu semenjak ketika kami melakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah baik dalam pengembangan literasi guru maupun peserta didik, sekaligus juga mendirikan taman bacaan masyarakat di setiap desa yang tersebar di wilayah Kabupaten TTS.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah, dalam perjalanan kakak ada satu lembaga namanya Nyala Desia.
0: Uh-huh.
1: Itu mereka juga fokusnya ke pengembangan literasi. Mungkin menurut yeah saya sih itu merupakan salah satu juga salah satu penggerak literasi terbesar di Indonesia.
0: Yeah,
1: Nyala Desia salah satunya. Uh-huh. Jadi tahun 2024 itu mereka melakukan membuka rekrutmen untuk bagi para penggerak literasi daerah. Dan tahun 2024 itu kebetulan saya melamar dan itu dinilai dari kami kirim tulisan esai.
0: Oh.
1: Esai, ya, sehingga saya ternyata hasil tulisan saya juga lolos dan di artinya dikasih sebagai sosialisator program literasi nasional.
0: Oke.
1: Dan di tahun 2024 saya lolos. Di tahun setiap tahun itu kan di rekrut terus. Tapi misalkan di kita di tahun 2024 karena melihatnya prestasinya baik, saya diikut sertakan untuk ikut seleksi lagi di tahun 2025. Nah, di tahun 2025 itu katakan itu programnya itu ada Sekolah Literasi Nasional dan juga program gerakan sekolah menulis buku.
0: Oke.
1: Nah, di khusus di Kabupaten TTS di tahun 2024 itu karena baru saya baru gerakan saat itu 6 sekolah. 6 sekolah yang saya gerakan untuk guru dan siswa itu menghasilkan karya antologi baik itu cerpen, puisi maupun juga esai. Nah, di tahun 2025 kemarin itu di Kabupaten TTS saya berhasil mendorong 25 sekolah baik itu di jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK.
0: Oke.
1: Dan mereka menghasilkan karya dalam bentuk buku. Nah, khusus untuk di jenjang SD itu karya guru maupun peserta didik itu masih di kategori pengalaman cerita pengalaman pribadi. Sementara untuk di jenjang SMP itu ada kategori cerpen, puisi. Sementara untuk di jenjang SMA, SMK, puisi, kategori puisi, kategori cerpen dan juga esai.
0: Oke.
1: Dan saya berhasil mendorong 25 sekolah dan setelah melakukan pendampingan di sekolah-sekolah itu, hasil karya guru maupun peserta didik itu dilombakan lagi tingkat nasional.
0: Okay.
1: Di tingkat nasional, ya, seperti itu, tingkat nasional. Dan kemarin yang mewakili Kabupaten TTS masuk nominasi 100 penulis terbaik tingkat nasional itu di jenjang SD mereka. Ada satu guru dan juga satu karya siswa yang lolos masuk nominasi 100 tingkat nasional.
0: Boleh tahu SD mana itu, Kakak?
1: Di SD Indres Taumeno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS.
0: Oke, Nunumeo ya?
1: Ya, Nunumeo.
0: Ya. Itu boleh tahu itu judulnya soal apa, tentang apa tuh yang akhirnya lo diloloskan itu?
1: Karya untuk yang mungkin cerita pengalaman pribadi.
0: Okay.
1: Dan itu yang setelah saya lihat warna tulisannya, ternyata guru ini yang hasil lulus hasil guru yang lolos itu judulnya menenun harapan di tengah perbedaan, judul karyanya.
0: Asik.
1: Dan di situ dia menceritakan terkait dengan ada siswa yang mau, tapi dari dalam sekolah itu ada beberapa siswa ditemukan satu siswa yang mungkin inklusif seperti itu. Jadi dia betapa sulitnya untuk mengatur dia sampai dia harus bawa dia untuk bisa membaca dan bisa menulis. Itu sudah sampai kelas 6 baru dia bisa dampingi dan bisa membaca siswa itu.
0: Wow, itu berarti dari semua tulisan ini Kakak yang seleksi dulu, terus ikut sertakan yang mana yang mau dilombakan begitu?
1: Tidak, untuk hasil karya ini Kakak, setiap sekolah mendaftarkan 50 peserta didik.
0: Oke.
1: 50 peserta didik dengan 5 orang guru. Jadi hasil karya mereka itu, kebetulan saya juga bersama tim yang melakukan pendampingan untuk kerangka menulisnya menjadi seperti apa, sampai hasilkan menghasilkan sebuah karya yang layak untuk diterbitkan di buku seperti apa. Dan untuk penjurian itu Kakak, dia tingkat nasional.
0: Oh, oke.
1: Dan melakukan penyelidikan terkenal. Dan selain untuk hasil karya guru dan peserta didik, kami yang penggerak literasi daerah itu cukup banyak di Indonesia ini. Kami di NTT itu sekitar 7 atau 8 kabupaten yang teman-teman yang ikut bergerak juga. Tetapi dalam penilaian kemarin setiap tahun kita diundang. Jadi itu hasil karya 2025 itu setiap tahun itu dilakukan yang Festival Literasi Nasional.
0: Oh.
1: Nah, di momen Festival Literasi Nasional itulah baru diumumkan hasil karya, contohnya ke jenjang SD se-Indonesia itu hasil karya mereka dilombakan baik tulisan guru maupun siswa.
0: Oke. Okay. Banyak berarti kan? Yeah. Ya, banyak sekali itu. Saya rasa untuk bisa tembus sampai masuk 100 besar aja kayaknya agak rumit juga itu.
1: Ya, benar. Karena izin ke Kedakar, ya. Saya kebetulan lolos seleksi itu di tahun 2024. Okay. Tetapi di tahun 2024 itu untuk masuk nominasi saya tidak masuk sama sekali.
0: Wow. Hmm.
1: Nah, tetapi karena puji Tuhan di tahun 2025 penilaian itu mulai dari Mei 2025 hingga Mei 2026. Dan setelah setelah festival di momen festival literasi nasional itu kan diumumkan hasil juara-juara, dan baik kami yang penggerak literasi daerah, dan kebetulan saat pengumuman saya keluar sebagai pemenang juara dua.
0: Oh.
1: Itu mewakili artinya mewakili provinsi NTT lah, terlebih khusus di Kabupaten NTT.
0: Ya.
1: Sementara yang juara satu itu ke Bahkan itu dari Provinsi Bali.
0: Oh, dari Bali.
1: Ya, juara tiga itu dari Yogyakarta.
0: Ya. Saya kemarin sempat, kebetulan saya scroll di Instagram, kan saya ketemu pemuda asal Timur Tengah Selatan. Wah, ini kayaknya
1: yes.
0: Kita pun orang ini. Jadi coba. Ya, karena memang.
1: Ya, karena izin Kak Daka untuk kita di wilayah NTT, ini khusus untuk di lingkungan sekolah itu, untuk saudara-saudara kita di daratan Flores itu untuk menghasilkan karya dalam bentuk itu mungkin hal biasa.
0: Betul.
1: Lalu kita daratan Timur ini mungkin dari PTU, Bidu Malak itu juga hal biasa.
0: Mm-hmm.
1: Masih sangat langka kami di Kabupaten Kupang dan juga TTS, yang terlebih di TTS. Karena itu juga bahwa akhirnya itu saya sudah cukup menjadi jurnalis dari 2019 itu di TTS, dan kebetulan saya juga fokusnya ke segmen pendidikan, tetapi sulit untuk menemukan setiap sekolah yang mana menghasilkan karya buku pribadinya atau antologi karya sekolah itu tersebut. Tetapi puji Tuhan dengan program ini, ya saya sudah bisa mendorong 20-an lebih lah sekolah. Tetapi dengan hasil itu Kak Daka, untuk di tahun ini saja baru sampai di bulan Mei ini sudah ada belasan sekolah yang sudah daftar untuk ikut program ini.
0: Ya. Tapi ini sangat luar biasa loh. Saya sebelum lanjut saya pengen tahu dulu nih, Kakak kenapa sih sampai memang tidak mau memilih untuk menjadi guru, tapi malah memang sama-sama sih mengajar, tapi kan maksudnya sesuai dengan salah satu basic Kakak kan juga sebagai guru bahasa Inggris ya.
1: Iya benar. Ini izin Kak Raka, itu memang kisahnya cukup panjang Kak Raka.
0: Oh panjang
1: karena,
0: sekali.
1: awal saya kan wisudanya 2013.
0: Ya.
1: 2013 wisudanya di bulan September. Nah itu selama satu tahun sampai Oktober itu baru dapat sekolah. Kebetulan saat itu saya mengajar itu di SMP Negeri 2 Angfoam Barat Laut di Kabupaten Kupang.
0: Kabupaten Kupang, kurang jauh saya.
1: Jadi saat itu saya mengajar di 2016. Saat itu masih berlaku yang ujian nasional Kak Daka.
0: Ya,
1: jadi
0: betul.
1: Saat itu kalau tidak lulus ya harus ujian ulang dan lain sebagainya. Masih berlaku ujian nasional lah saat itu. Jadi kebetulan saya juga pertama kali ke Amfoang saat itu. Dan pada saat bulan Desember kebetulan kami pulang libur. Setelah mereka sudah hujan dan banjir bandang saat itu. Ternyata penginapan kami yang di Desa Hunuk namanya, Desa Hunuk yang Fawang Barat Laut itu, ada telepon dari ketua komite bahwa kami punya penginapan itu sudah dipikul banjir.
0: Astagfirullah, oke.
1: Okay. Jadi itu yang membuat, terakhir saya tidak saat itu ke Kedaka, kebetulan saya punya pakaian semua kan di sana, buku-buku semua lenyap. So, terakhir saya tidak punya semangat lagi untuk kembali mengajar.
0: Oh,
1: terakhir saya pindah mengajar di SMP Negeri 11 Takari, masih Kabupaten Kupang juga.
0: Ya, betul.
1: Dan yang buat saya trauma saat untuk tidak mau mengajar di sekolahan itu Kak. Saat itu ya mungkin saya temukan kepala sekolah yang dan mereka saat itu malas masuk sekolah lah. Kami yang guru honor ini yang kirim masuk. Tapi setiap 3 bulan baru dia masuk sekolah, tapi saat mau bagi kasih kami gaji satu per bulan 100.000 Kak. Jadi setiap 3 bulan baru kami 300.000. Tetapi itu dari pagi jam 8 sampai jam 1 siang itu dia hanya hutan mengamuk marah-marah kami. So. Itu buat saya trauma dan tidak mau mengajar di sekolah.
0: Jujur sekali ini Kak Lenso ini.
1: Ya, saat itu Kak Daka, saya berpikir, oh semua kepala sekolah sama. Ternyata setelah saya terjun di dunia jurnalis sebagian media dan itu fokusnya ke sektor pendidikan, ternyata saya berkeliling beberapa kabupaten, contohnya Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan TPS, ternyata saya temukan banyak kepala sekolah yang luar biasa dan ternyata saat itu hanya oknum saja.
0: Ya. Oke. Tapi ternyata di balik itu semua akhirnya bisa membawa kakak sampai sejauh ini, itu luar biasa.
1: Iya. Itu artinya saya mengenal itu mungkin jalan Tuhan ya, seperti itu kan.
0: Ya. Jadi berarti
1: dengan itu saya bisa menjadi penggerak gitu, untuk sementara sebagai ketua forum TVM juga sudah melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah, dan kemudian kemarin juga sudah 2 tahun dari Perpusnas RI itu ada rekrut namanya Relawan Literasi Masyarakat atau RELIMA.
0: Oke.
1: Jadi di tahun 2025 kemarin itu Kak Daka, di se-Indonesia itu rekrut 180 RELIMA se-Indonesia. Kebetulan yang NTT tahun lalu itu ada 7 lokasi. Kebetulan itu Kabupaten Malaka, Kabupaten TTS, Kabupaten Kupang, Sumba Tengah, Nagekeo, Ngada, dan Lembata. Itu untuk Relawan Literasi Masyarakat dari Perpusnas RI. Dan setelah kami lakukan pelayanan kepada Taman Bacaan Masyarakat yang sudah dapat bantuan buku maupun di sekolah-sekolah, ternyata ada dampak. Dan di tahun 2026 ini kakak, artinya tambah lagi. Dari tahun lalu kami 180 orang, di tahun ini tambah lagi dan sudah 360 orang.
0: Total seluruh Indonesia?
1: Dan di Relawan Literasi Masyarakat, Perpusnas RI, dan kebetulan di NTT juga penambahan lokasi, yaitu kemarin di Malaka, kemarin yang free itu di Kota Kupang, sekarang sudah penambahan 8 lagi, 8 kabupaten. Jadi kita di NTT itu sudah ada 15 RELIMA di setiap kabupaten kota di NTT.
0: Wow, nah kakak, mungkin saya juga pengen tahu, kan ini kakak bergerak, saya bisa katakan mulai dari nol. Kakak, itu suka dukanya apa? Itu kira-kira kakak pernah mengalami kendalakah seperti apa, dan pernah mau menyerahkah, atau semuanya lancar-lancar sampai dengan hari ini?
1: Ini kakak izin, awal memulai ini, kebetulan kami di TTS itu, awal memulai ini suka, bahkan kakak kami hanya karena mungkin senang saja untuk kami bisa melayani orang lain. Saking senangnya kami itu Kak Daka, kami pernah diundang oleh salah satu sekolah untuk melakukan pendampingan sekaligus juga launching Taman Bacaan Masyarakatnya. Dan saat itu jujur Kak Daka, memang kami hanya modal nekat saja. Jadi kami berharap tidak ada uang bensin, ternyata tidak ada uang bensin juga.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Jadi solusi saat itu hanya untuk isi uang bensin. Saya harus garis SIM di penjual bensin itu.
0: Oke.
1: Okay. Saya garis SIM untuk kami isi bensin. Ha. Setelah kembali itu menjadi cerita yang kisah yang tidak akan pernah terlupakan. Ini bagaimana orang-orang yang saking senangnya untuk menghidupi orang lain atau berbagi dengan orang lain lupa untuk urus diri. Ini juga persoalan juga. Tapi puji Tuhan Kak Daka, dalam perjalanan ya mungkin selama 3-4 tahun itu, memang saat itu belum ada dukungan dari pemerintah lah untuk seperti itu. Tapi puji Tuhan dengan hasil kemarin yang diraih di sebagai penggerak literasi nasional, juara 2 tingkat nasional itu, kebetulan kepala dinas pendidikan di TTS juga ikut dengan kepala bidang SD-nya. Itu juga sebelumnya ada undangan ke Pak Bupati, saya antar undangannya ke Pak Bupati. Jadi Pak Bupati disposisi kepada Pak Kadis dengan Kadis SD-nya. Jadi puji Tuhan dalam prestasi nilai itu, ya puji Tuhan hari ini dari dinas PK Kabupaten TTS sudah bermitra resmi dengan kami untuk sebagai salah satu mitra kerja untuk bagaimana mendorong kualitas pendidikan khususnya literasi dan numerasi di Kabupaten TTS.
0: Akhirnya hari ini diajak ke Kupang, berarti gara-gara itu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Memang perjalanan cukup panjang.
0: Ya, cukup panjang.
1: Tapi ya bagi kami sama enjoy lah, menikmati semua itu karena bagi kami kita harus menunjukkan kualitas buktinya dulu.
0: Ya, ya, ya, betul, betul.
1: Ya. Dan tapi kebetulan dengan hasil karya itu ya memang diapresiasi langsung oleh Pak Bupati dan juga Bunda Literasi Kabupaten TTS dan juga para kader. Jadi ini kebetulan sudah menjadi mitra resmi kami untuk di penggerak literasi di TTS. Dan kemarin kebetulan di TTS juga sudah pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten TTS. Dan kebetulan saya bersama 4 orang tim dari Forum TVM Kabupaten TTS juga masuk kelompok kerja atau Pokda Bunda Literasi TTS 2026 hingga 2030, Kak Daka.
0: Oh, ini jabatan banyak begini. Ini kalau satu bulan 100 sudah lumayan ini. Berapa tempat ini lumayan.
1: Jabatan yang tidak ada garuda ini kan beda dengan jabatan yang ada garuda, Kak
0: Daka. Oke, tapi Kakak, namanya kan kita ini masing-masing itu punya pasti punya alasan tersendiri kita mau buat sesuatu. Kakak, alasan paling kuat kenapa mau bergerak di bidang literasi khusus untuk TTS ini, karena apa alasan paling kuat? TTS tertinggalkah dalam hal apa kira-kira atau seperti apa itu?
1: Ya, izin Kak Dagam, belum dikenal asesmen nasional. Nah, hasil asesmen nasional khusus di tempat kelahiran saya di Kabupaten TTS itu kakak sering jadi kabupaten terakhir dengan tingkat prestasi yang diraih, maksudnya ke peringkat pendidikan terbaik di NTT itu ke Kabupaten TTS itu selalu dari belakang. Dan kakak, saat itu kebetulan saya jurnalis, saya juga melihat banyak anak-anak SD di khususnya di Kabupaten TTS. Saya menemukan banyak anak-anak SD yang tamat dan masuk SMP dengan bisa membaca. Nah, hal itulah yang mendorong saya, memotivasi saya melakukan pendampingan ini. Dan itu jadi makanya kami setiap kali kunjungan di sekolah mana kami temukan banyak anak seperti kami langsung dirikan taman bacaan masyarakat. Nah, tetapi juga tadi untuk di per hari ini untuk kita mau cari anak-anak muda yang mau menjadi relawan itu sangat sulit sekali.
0: Betul, ya.
1: Ya, dan saat diajak untuk bergabung bersama kami, komunitas-komunitas kami seperti itu, hal pertama yang ditanyakan, kira-kira gaji berapa?
0: Nah,
1: ini
0: itu
1: yang buat kami penting bisa jawab.
0: Tapi sebenarnya kalau kakak punya mah itu karena beda, karena faktor sakit hati, terus akhirnya bisa gabung dan terus dari faktor sakit hati kecewa, tapi akhirnya juga baru membuahkan hasil juga sih sebenarnya.
1: Ya, dan puji Tuhan lah, artinya dari gerakan-gerakan ini, kakak-kakak ya, khusus di Kabupaten TTS, khusus untuk di Kabupaten TTS, saya tidak tahu kabupaten lain, tapi mungkin ini, tapi khusus di Kabupaten TTS itu, hampir semua kepala sekolah SMP, SMA, SMK, dan dinas semua kenal saya, bahkan guru-guru.
0: Betul. Berarti kalau kita dari, kalau kita mau lulus, kita tinggal hubungi kakak, saya pasti aman tuh.
1: Bagaimana kakak-kakak?
0: Kalau kita ada anak di situ yang kita kira-kira kita mau minta supaya dia lulus, kita tinggal hubungi kakak saya, kayaknya bisa lobby itu. Oke, ada di TTS berarti di yang sekarang kakak kan jadi ketuanya. Ada kakak membawahi ada berapa banyak kelompok sih yang sekarang di TTS? Berapa banyak kelompok, berapa banyak sekolah?

0: kami telah membangun komitmen bersama untuk bagaimana bisa menghidupkan kembali perpustakaan desa. Sehingga tujuannya hanya satu, Sagak Naga, bagaimana untuk mengajak anak-anak dia sekarang untuk mencintai buku dan membaca.
1: Oke, tujuannya satu saja ya.
0: Iya.
1: hanya untuk orang bisa baca, bisa tulis, bisa gak ada SIM. Ini kan wow, luar biasa ya, itu.
0: Itu. Karena dalam perkembangan teknologi ini, Sagak Naga ingin bahwa per hari ini alat penenang untuk anak-anak itu Android atau HP
1: yes.
0: saja. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kami lah, bagaimana bisa berupaya untuk terus mendekatkan buku kepada anak-anak dan minimal mereka bisa mencintai membaca saja.
1: Oh.
0: Untuk tingkat pemahaman itu ya urusan kemudian, tapi intinya dia membaca saja dulu.
1: Oh iya, yang penting bisa menggabungkan ya. ABC saja sudah cukup itu ya.
0: Sudah lumayan. Ya.
1: Dan
0: kerinduan saya bersama teman-teman Kak Baka, kami ingin sehingga di ya, tahun-tahun mendatang ini ada anak-anak SD ikut di TTS yang tamat SD harus semuanya membaca. Sehingga kedepannya mungkin kami berharap sehingga ada anak yang tamat yang tidak membaca, kami berharap agak berkurang, bahkan kehidupan terbesar supaya tidak ada lagi.
1: Oke, jangan sampai ada lagi.
0: Ya.
1: Nah, tapi kan sebenarnya kalau misalnya terlepas dari kurangnya mungkin minat baca dan lain sebagainya, apakah itu juga bagian dari kelalaian guru kah menurut pandangan kakak?
0: Menurut saya itu salah satunya. Salah satu karena
1: Karena 3 bulan baru masuk sekolah dari, satu kali.
0: Karena dari nasional itu kan sudah meluncur berbagai gerakan, ada gerakan literasi nasional, gerakan literasi sekolah, gerakan literasi masyarakat. Tetapi yang ujung tombak dari semua gerakan ini adalah para guru.
1: Yeah.
0: Nah, jujur kami temukan bahwa banyak guru juga sih yang memang masih malas membaca.
1: Oke, ya.
0: Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di saat digiring untuk menghasilkan karya dalam bentuk menulis, baik artikel maupun esai, itu ternyata masih banyak guru juga yang kesulitan untuk menuangkan idenya dalam bentuk tulisan. Itu yang kami mengambil kesimpulan bahwa oh, ternyata guru ini jarang membaca juga, seperti itu.
1: Iya, karena mungkin karena kadang mau penuhi persyaratan untuk sertifikasi saya agak susah, Bapak, apalagi mau membaca.
0: Nah, tapi yang menjadi heran sekarang, karena kemarin kan sudah ada program profesi guru dan semua sudah dapat selain SPD sudah tambah lagi dengan GR.
1: Ya, GR betul.
0: Tetapi masih banyak juga kita temukan anak-anak yang tamat dengan anak SD khususnya yang tamat dengan belum bisa membaca. Ini kan jadi tanda tanya besar juga sih bagi kami.
1: Itu GR dari mana coba?
0: Nah, itu dia. Tapi ya mungkin kita mau omong sebelum pasti banyak guru dengar pasti marah kita lah.
1: Ya,
0: tapi
1: betul,
0: ya semoga dengan ini yang menjadi refleksi pribadi masing-masing
1: ya,
0: lah.
1: Ya. Kalau dari Kakak Dong sendiri untuk tahun 2020 ini adakah target yang menurut Kakak Dong pokoknya harus tercapai di 2026?
0: Target saya Kak Daka untuk di tahun 2026 ini kami dari forum TBN dan juga yang program saya jalankan dari Nyala Indonesia terkait dengan gerakan sekolah menulis buku ini, saya target untuk bisa mencapai ya 100 lebih sekolah lah yang bisa kami dampingi untuk menghasilkan karya dalam bentuk buku. Karena literasi yang paling tinggi menurut saya itu hanya di menulis.
1: Okay.
0: Karena sebelum menulis, otomatis anak atau guru pasti dia lebih dulu membaca. Setelah membaca, baru dia bisa mampu menuangkan idenya dalam bentuk menulis. Tapi sebelum membaca itu pasti hasil menyimaknya baik, hasil membacanya baik, maka di luarnya bisa menghasilkan karya tulis yang baik. Tetapi jika seseorang ingin menulis tapi tanpa melalui hasil menyimak yang baik, tanpa melalui hasil membaca yang baik, pasti hasilnya juga akan kacau, amburadul.
1: Ya. Jadi berarti sebenarnya kakak ini kuliah salah jurusan atau sebenarnya jurusan sebetulnya ini kakak? Soalnya kayak bahasa Inggris tapi kayak maksudnya kayak paham sekali juga dengan psikologi dan lain sebagainya. Jadi memang ini mungkin dari apa ya? Dari pengalaman pribadi kah atau seperti apa itu?
0: Jujur kakak, ini kebetulan saya kuliah. Ini saya sendiri. SD di kampung, di desa. SMP, SMA dan kuliah sudah di Kota Kupang. Tetapi saat itu saya dipertemukan dengan teman-teman yang dimana jujur saat itu kami di salah satu media, media pendidikan Cakrawala NTT namanya. Di situ saya ketemu dengan teman-teman yang notabene dari semua

0: teman-teman yang ada di media itu, yang SPD itu hanya saya sendiri. Selain itu eskul semua.
1: Ya ya ya, oke.
0: Okay. Nah, dan itu guru-guru besarnya saya itu namanya Robi Fahik, Robertus Fahik. Nah, dia sastrawan nasional dan juga penulis hebat di Kota Kupang.
1: Ya.
0: Itu menjadi guru saya dan semua teman-teman itu eskul semua. Artinya ini ex-seminari semua.
1: Iya betul, ex-seminari semua itu.
0: Nah, jadi disitulah baru saya melihat, oh bagaimana ternyata. Sekalipun mereka sudah kerja, tetapi tiap hari itu tidak pernah lepas dengan yang namanya membaca buku. Itulah yang membuat saya dan saya juga semakin bergaul dengan mereka. Dan ya puji Tuhan, per hari ini juga saya bisa berdiri di hadapan guru, di hadapan siswa untuk bisa berbagi materi.
1: Ternyata kakak satu tingkat lebih di atas. Ya, kalau kemarin jadi guru mungkin berdiri saja di depan siswa. Tapi sekarang jadi penggerak literasi berdiri di depan guru juga ternyata ya.
0: Ya, di depan guru. Dan jujur, itulah yang semenjak saya dibesarkan dari media itu. Terutama dengan Kak Robi Fahik itu yang guru besar saya. Dia selalu mendorong. Dan bahkan Kak Robi ini saat itu dia yang pemimpin redaksi. Nah, dia pemimpin redaksi. Selain dia jadi pemimpin redaksi, di Kota Kupang dia ada mengajar beberapa kampus. Jadi setiap kali dia turun mengajar, kami sebagai asisten dosennya.
1: Oh, begitu ya?
0: Ya, walaupun kami sekarang tidak percaya diri, tapi beliau selalu mendorong dan memotivasi kami terus. Terakhirnya dia barangkali kami juga bisa.
1: Ya, memang ini mungkin boleh tahu ketika kakak memulai dari awal itu sudah menikah atau belum itu?
0: Dulu kakak untuk merintis saya jurnalis itu saat itu belum menikah.
1: Nah itu yang memang menjadi sesuatu yang menarik karena seorang anak muda yang harusnya mungkin berpikir tentang masa depan yang baik, yang istilahnya mau yang enak, tapi ternyata bisa mengambil risiko yang seperti ini. Ini sangat luar biasa sebenarnya.
0: Ya, dan ini kebetulan kedua orang tua saya ini kan petani dan tidak pernah tamat SD itu kakak. Jadi saat itu semua keluarga besar, ini anak kita kuliah untuk menjadi guru, kenapa dia tidak mau jadi guru?
1: Iya.
0: Karena pemahaman mereka guru itu harus mengajar setiap hari di sekolah, begitu.
1: Betul. Ya.
0: Dan saat merintis karir, pertama untuk menjadi wartawan, saya kebetulan dari Kota Kupang. Dari Kota Kupang dari 2017 hingga 2019. Dan saat itu di TTS juga ada orang yang tangani media kami di TTS. Sebenarnya saya kemudian masih pendidikan. Hanya saat itu teman-teman itu waktu itu lolos pendamping PKH kalau tidak salah. Sehingga Kabupaten Timur Tengah, Kabupaten TTS kosong. Itu tidak ada orang. Mungkin selama 2 atau 3 tahun.
1: Jadi Pak ditarik ke sini.
0: Kami diskusi di redaksi, mereka kirim saya. Kebetulan saya orang asli TTS dan mereka kirim kembali saya ke TTS.
1: Ya. Oh ya, jadi kebetulan pas juga ya. Jadi ketika di TTS sendiri kan juga komunikasinya juga enak kan dengan guru-guru. Jadi kita bisa saling mengerti lah kira-kira begitu ya.
0: Ya, siap. Kebetulan saat itu kami masuknya melalui kepala dinas di 2019, kepala dinasnya. Jadi saat itu turun pertama kali di TTS itu kami melakukan pendampingan kepada semua kepala sekolah. Itu kami mendampingi semua kepala sekolah SMP di Kabupaten TTS, kurang lebih ada 180-an SMP. Itu khusus kepala sekolahnya saja. Itu kami mendorong untuk menulis artikel ilmiah. Nah, dari hasil tulisan mereka itu yang kami buatkan dalam bentuk buku dengan bukunya di bawah judul Suara Guru di Kaki Mutis. Dan setelah itu ya sudah semua sekolah sudah kenal saya dan semakin diundang kemana diundang di berbagai sekolah untuk turun berbagi dengan guru maupun juga dengan para peserta didik baik di jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK gitu.
1: Iya, kalau diundang begitu tolong supaya jalan tuh bawa memang, jangan harap di jalan nanti gak ada tambah apelnya nah sudah kotong pusing. Iya. Tapi kalau ini kan sesuatu yang menarik perjalanan kakak memperjalanan ini cukup menarik. Nah, apakah kakak sudah menuliskan ini juga dalam bentuk buku kah atau ini belum ada rencana ke sana atau seperti apa tuh?
0: Untuk gerakan-gerakan saya untuk kumpulan antologi cerpen maupun sudah kami beberapa teman sudah buatkan buku, tetapi ya mungkin targetnya di tahun ini, di Hari Guru ini di 25 November tahun ini baru saya rencana launching buku saya ke dalam kisah perjalanan saya untuk buku pribadinya, kakak.
1: Asik. Wah, ini saya tunggu. Pokoknya Bapung satu nanti mau baca supaya beta mau cek-cek itu nama kepala sekolah yang jarang masuk, yang gade SIM di siapa.
0: Siap.
1: Ya, tapi
0: Tapi itu tidak bisa tulis nama lengkap ya, Kak Naga. Mungkin ini inisial saya.
1: Oh iya, nanti biar nanti japri saya supaya biar betul tahu.
0: Siap.
1: Oke, tapi ini menarik sekali ya. Kakak berani keluar dari zona nyaman dan mengambil risiko untuk mau melakukan sesuatu yang dimulai dari nol akhirnya sampai dengan saat ini. Nah, berarti untuk ke depan ini masih hanya targetnya untuk penambahan saja sekolah, atau mungkin ada target-target lain lagi yang mungkin kakak ingin lakukan begitu, atau mungkin di tempat desanya kakak mungkin sudah adakah di sana juga?
0: Baik, kakak, mungkin terkait dengan pergerakan ini dan atas rayaan prestasi kemarin juara-dua tingkat nasional, kebetulan dari tim dari pusat itu minta saya jangan fokus saja ke TTS. Tetapi ya bisa melangkah lagi ke kabupaten tetangga, misalnya ke Kabupaten Kupang atau TTU dan Kota Kupang seperti itu. Dan puji Tuhan, kemarin juga sudah di Kabupaten Kupang sendiri baru 3 sekolah yang saya dorong. Dan itu baru di tahun ini yang rencana untuk masuk melakukan pendampingan full juga di membangun advokasi di Kabupaten Kupang dan juga di Kota Kupang.
1: Kakak tidak merasa capek kan kalau misalnya kayak banyak tugas begini, banyak diminta begitu-begitu?
0: Dalam perjalanan untuk menuju ke tempat-tempat capek, tetapi rasa capek itu terobati setelah saya jumpa dengan guru, apalagi anak-anak.
1: Oke. Okay. Harusnya guru PAUD ini.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Kalau untuk di tempat tinggal kakak, tempat desanya kakak, sudahkah ada di sana juga pergerakan di sana?
0: Di TTS kok kakak?
1: Desa tempat kakak asal, desanya itu.
0: Oh ya, di sana sudah ada dan mulainya dari situ.
1: Oh.
0: Dari kelurahan saya. Iya.
1: Ya, jangan sampai orang bilang ini satu pigi dibangun di orang lain pun tapi dikotong punya sini, nah di sana Liana, itu yang bahaya sudah itu nanti.
0: Ya, nah itu kakak yang kebetulan di tempat tinggal saya itu sudah ada TVM dan kebetulan kami di berdasarkan data yang dikeluarkan untuk NTT, angka putus sekolah atau anak tidak sekolah di TTS itu kami paling banyak katakan.
1: Oh.
0: Dan nah untuk mengatasi itu makanya saya bersama tim kami sudah punya PKBM.
1: Oh, sudah PKBM untuk juga. Bagian,
0: ya, PKBM dan PKBM sehati.
1: Itu di Kota Soe.
0: Ya, di pinggiran Kota Soe lah, okay. Kecamatan.
1: Oke. Okay. Itu berapa banyak orang tuh? Kakak dengan ada teman-teman ada berapa?
0: Kami ada kami ada 18 orang, tetapi yang aktif untuk kelola PKB maupun TVN yang kami teman-teman yang bergabung volunteer kami ada 8 orang kakak. Dan 8 orang itu kami kemarin juga bersepakat dan dari PKBM itu karena dulu kakak terkadang kami kasih ide masukan kepada sekolah-sekolah kadang hanya sebagian saja yang diterima.
1: Ya, betul.
0: Atas dasar itulah kami teman-teman di forum TVN bersepakat dan tahun ini kami telah buka sekolah tapi di bawah Kemenag namanya SMAK Sehati Nule.
1: Oke. SMAK Sehati.
0: Itu yang di tahun ini baru kami terima siswa baru.
1: Ya di lokasi kakak spill supaya biar kota juga tahu di mana begitu.
0: Ya, di lokasinya di Desa Nule.
1: Oh.
0: Temannya di Desa Nule, Kecamatan Amanuban Barat,
1: Kabupaten
0: Selatan.
1: Ya. Ya. Oke. Okay. Jadi berarti ini tahun ini ya mulai.
0: Ya, tahun ini baru kami terima siswa baru dan puji Tuhan kami baru dalam proses pembangunan gedung. Kemarin sudah ada 13 orang yang sudah daftar. Hanya karena postingan kami di media sosial mereka cari dan sudah daftar 13 orang.
1: Iya, betul. Ini karena memang ini terobosan-terobosan yang kakak saya lihat teman-teman di sini penggerak literasi ini memang ini terobosan yang luar biasa karena dilakukan oleh orang-orang yang mau dibilang ya anak-anak muda lah begitu. Jadi pemikirannya sangat jauh sekali peduli dengan pendidikan. Jadi ini memang sesuatu yang berarti makin ke depan ini makin tidak hanya seputar untuk ajak orang untuk bisa baca tulis tapi juga berani membuka sekolah juga berarti.
0: Ya, ini yang sebetulnya baru saja baru tahun baru kami sudah pembangunan gedungnya, kami sudah baru 80% dan julin mungkin sudah fix dan kami sudah melakukan penerimaan dan kami berharap ya di depan mungkin So kami telah berkomitmen kakak biarkan sekolah yang kami dirikan ini menjadi menjadi model atau contoh lah bagaimana untuk pengembangan literasi. Karena jujur kakak banyak sekolah yang mengajar tetapi banyak tetapi sedikit sekali yang membuka ruang untuk anak-anak itu bisa bermimpi sejauh mungkin.
1: Nanti berarti ini rencananya akan menjadi sekolah model. Jadi mungkin sekolah-sekolah ini bisa bisa datang istilahnya menimba belajarlah di sekolah ini berarti ya.
0: Ya, harapan-harapan besarnya seperti itu Kak Daka. Tapi ya kita lihat perkembangan karena tahun ini baru mulai.
1: Ya.
0: Dan ya mungkin berapapun siswanya kami akan selalu memberikan yang terbaiklah bagi mereka.
1: Ya, ya, ya. Nanti kalau misalnya kepala sekolahnya dibuka tes secara umum, tolong info supaya siapa tahu.
0: untuk sementara karena kami belum ada uang Kak Daka, jadi kami kepala sekolah tadi.
1: Iya, orang-orang yang berkorban luar biasa untuk daerahnya sendiri ya. Tapi setidaknya dengan prestasi yang kemarin ini akhirnya juga bisa membuka mata kita semua dalam hal ini instansi terkait, masyarakat dan orang-orang sekitar sehingga nanti mungkin ke depan ini akan lebih ada lagi terobosan-terobosan maupun ada banyak orang yang akhirnya tertarik untuk mau bergabung bahkan membantu teman-teman dalam gerakan literasi ini, kira-kira begitu.
0: Iya. Ya, Pak. Dan itu yang saya sangat rindukan sehingga untuk adik-adik kita mungkin masih mahasiswa maupun yang sudah selesai dan ini gabunglah. Karena apapun sedikit ilmu yang dimiliki jika kita bagikan itu akan bertambah lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Tetapi jika ilmu yang kita sudah punya lalu kita tidak bagikan, pada hakikatnya akan hilang.
1: Ini kata-kata hari ini, story dulu ini. Ya betul. Memang sebenarnya kita apa yang kita punya itu tidak harus materi kan, tapi kira-kira ilmu dan lain sebagainya itu bisa kita bagikan ke orang lain dan teman-teman Kak Lenso dan teman-teman di sini bisa membuktikan itu sampai dengan hari ini. Berarti target-target ini direncanakan memang habis di tahun ini kah?
0: Bagaimana Kak Daka?
1: Target-target untuk semua target-target termasuk penambahan sekolah, termasuk gerakan bukan gerakan tapi termasuk juga membangun sekolah ini rencananya habis tahun ini semua ya berarti.
0: Ya, rencana tahun ini selesai di tahun ini.
1: Oke.
0: Nah, dan memang untuk dalam prosesnya kami sudah terima siswa dan mungkin nanti saya juga nanti akan kasih info di setelah Juli ini kira-kira kami siswanya berapa banyak nanti saya info juga.
1: Ya. Untuk sekolah. Iya, betul. Nanti tolong ya, nanti kita ini saling kontak-kontakan juga biar saya juga maksudnya kita sama-sama lah walaupun mungkin bantuan saya tidak seberapa tapi kita bisa sama-sama bekerja sama begitu kira-kira.
0: Ya, setiap juga dalam hal ini kami dengan teman-teman selalu membuka diri dan ya mungkin setiap bulan lah kami undang teman-teman untuk Kakdaka sebagai guru tamu untuk berbagi dengan anak kami dan siapa saja pasti kami undang kalian dan potensi kami undang untuk berbagi dengan kita punya adik-adik.
1: Iya, jangan undang karena saya kemarin jadi, gagal. Kemarin saya gagal di PJKR di UNKR jadi jangan undang.
0: tapi menjadi penyiar hebat di luar biasa.
1: Oke, makasih. Nah, jadi kakak, sebenarnya kalau menurut kakak sendiri, ini juga menjadi pencerahan bagi teman-teman. Seberapa pentingnya seseorang itu untuk membaca?
0: Menurut saya tuh, Kak Daka, buku itu ibaratnya seperti badan dan membaca itulah jiwanya.
1: Oke.
0: Jadi jika kita tidak membaca itu kita akan jujur bahwa kita tidak akan tahu apa dan jika seseorang memberikan argumen atau ini kita tidak bisa berargumen untuk melawan dia karena dasarnya harus kita membaca.
1: Ya. Banyak baca banyak tahu ya.
0: Banyak baca banyak tahu banyak diskusi juga banyak tahu.
1: Ya.
0: Tetapi orang-orang yang akan diajak untuk berdiskusi enak adalah orang-orang yang rajin membaca.
1: Ya. Tapi kalau misalnya orang bilang beta baca dari HP, nah lu ada tahu di mana? Itu gimana tuh?
0: Memang benar dalam perkembangan banyak dari HP, tetapi jujur bahwa iklan-iklan yang muncul ini juga mengganggu psikologinya.
1: Ya, oke. Akui ya. karena nanti dikasih bonus sekian. Oke, jadi lebih baik itu mungkin membaca dari buku begitu.
0: Ya, alangkah bagus ya minimal untuk ya, pembiasaan lah, pembiasaan dulu ya, mungkin awal jujur bahkan untuk awal untuk memimpin tim basket agak rumit juga, tantangan semakin banyak, tapi cobalah pembiasaan diri mungkin dalam satu hari keluarkan waktu satu jam khusus tanpa melihat apa, hanya baca buku saja. Itu kalau jika sudah terbiasa itu dengan sendirinya. Itu ibaratnya seperti kita membangun pagi itu kayak-kayak. Jadi awal untuk setel alarm bangun di jam 4 pagi itu pasti sulit. Tetapi setelah satu minggu lewat, pasti dengan jam 4 tanpa alarm bunyi pasti kita sudah bangun.
1: Oke, tipsnya itu ya.
0: Ya.
1: Tipsnya itu. Jadi biasakan untuk tetap membaca setiap hari. Kalau bisa maksimal satu jam.
0: Minimal lah, minimal satu jam setiap hari lah.
1: Oh,
0: buku apa saja, intinya membaca buku.
1: Oke, resep masakan?
0: Ya kakak.
1: Resep masakan?
0: Resep masakan juga boleh.
1: Boleh, oke. Okay.
0: Ya itu untuk kelasnya ibu-ibu ya. Bagaimana untuk menyiapkan makanan yang baik kepada suami tercintanya
1: kan harus lebih baik. Ini cu orang pak. Oke, okay. Nah yang terakhir saya pengen untuk kakak Lenso mungkin ada pesan-pesan ya, pesan-pesan yang ingin disampaikan bagi anak-anak muda atau mungkin bagi generasi-generasi anak-anak sekarang yang mungkin kurang minat untuk membaca. Adakah pesan-pesan penting yang ingin disampaikan bagi mereka sehingga itu juga bisa menjadi suatu penyemangat agar mereka tuh kedepannya mau membaca dan mau menulis dan mau melakukan sesuatu yang lebih kira-kira lebih baik begitu?
0: Ya baik, kira-kira. Mungkin pesan saya kepada terlebih khusus kita anak-anak muda lah, karena anak-anak muda itu anak-anak muda harus menjadi penggerak.
1: Betul.
0: Penggerak untuk lebih banyak membaca. Dan juga terlebih khusus untuk kita punya adik-adik yang masih SMA, masih kuliah, SMA, SMP, dan SD. Bangunlah, mulailah dari diri sendiri untuk bisa membiasakan diri untuk lebih banyak membaca. Karena dengan membaca, tentu banyak hal yang akan kita temukan di sana. Karena itu, mencintailah membaca, dan saya juga mungkin mengajaklah para pemerintah, baik di pemerintah maupun gereja maupun pemerintah desa, marilah kita bergerak bersama untuk mengajak anak-anak kita untuk mencintai membaca. Dan kebetulan juga kemarin juga sudah di-launching Pergub NTT terkait dengan hari membaca itu, jadi saya pikir itu akan lebih memotivasi, mendorong kita untuk bagaimana bisa membaca. Dan saya temukan kakak dan saya menemukan bahwa kami mau membaca tetapi tidak ada buku. Tetapi saya melihat setiap rumah, khususnya di orang-orang NTT, setiap rumah itu pasti punya Alkitab.
1: Dan
0: Alkitab itu segala jenis ilmu ada di dalam situ. Mau ilmu, ekonomi, kesehatan, bahkan pencuri pun juga ada di dalam situ.
1: No comment.
0: Maka itu ya, pembiasaan untuk mereka. Karena pengalaman setelah saya melakukan pendampingan di beberapa sekolah, ternyata belajar dari Alkitab itu memang sangat luar biasa. Karena tidak ada tanda baca yang salah dan selain sebagainya. Jadi yang tepat itu di Alkitab. Jadi mulailah dengan sini. Ya mungkin setiap hari satu ayat lah seperti itu. Supaya apa yang selain Alkitab yang buku yang kita baca juga bisa diserapi dengan baik. Dan itu menjadi bekal untuk kita ke depan.
1: Asik. Ya ini keren. Nanti kakak ini tidak berakhir sampai di sini kakak. Nanti semoga ke depan kakak ketika kita juga membutuhkan kakak untuk mungkin berbagi lagi, bisa lagi kita bercerita lagi, berbagi terkait dengan ini. Sehingga ini juga istilahnya menginspirasi, memberikan motivasi bagi yang mungkin sekarang juga mau memulai tapi bingung mau dari mana. Nah itu bisa jadi seperti itu juga kan.
0: Itu juga kakak, siap. Dengan senang hati kakak untuk kita saling berbagi.
1: Ini baru betul, tapi mohon maaf, sana ada 100. Jadi
0: aman-aman itu nanti dengan sendirinya.
1: Dengan sendirinya ya. Oke, baiklah ya. Tapi kakak aslinya memang domisili sekarang di Soe ya?
0: Ya, untuk sementara berdomisili tetapnya di Soe.
1: Oke, baiklah ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi ketika saya datang ke Soe nanti. Biar kita banyak cerita lagi. Karena ini keren sekali dan ini semoga bisa menginspirasi, menjadi berkat bagi orang lain, tidak hanya ilmu tapi berkat. Dan wow, pokoknya luar biasa sekali ini kakak bisa berbagi dengan orang lain. Oke, ada lagi yang mungkin mau ditambahkan sebelum saya akhiri, jangan sampai ada lupa begitu.
0: Mungkin untuk selepas kakak, mungkin di pertemuan-pertemuan berikut,
1: jika
0: kesempatan berikut ada lagi, kita saling berbagi lagi.
1: Siap. Itu baru mantap kok tidak.
0: Siap.
1: Oke, okay. Baiklah kakak Lenso, terima kasih untuk waktunya. Salam untuk teman-teman semuanya.
0: Siap, terima kasih juga. Salam kakak dan juga kru RRI Atambuaya kakak. Semoga sehat selalu.
1: Asik, menyala kakak. Terima kasih kakak Lens untuk waktunya. Kapan-kapan lagi kita boleh berbagi dan semoga sukses ke depannya. Apapun yang di planning, yang direncanakan, Tuhan tolong sehingga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.
0: Amin. Amin. Terima kasih banyak kakak.
1: Oke, selamat sore, Tuhan berkati. Sampai jumpa.
0: Ya, selamat sore kakak.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Semboh yang kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Ya, teman peneliti temuan Badan Meteorologi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyebut bahwa fenomena El Niño kemungkinan besar akan terjadi pada Juni hingga Agustus 2026. Nah, menurut Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO, El Niño adalah fenomena memanasnya suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik yang umumnya berlangsung antara 9 hingga 12 bulan. Nah, El Niño ini bisa memicu kenaikan suhu di berbagai belahan dunia, meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah, sekaligus menyebabkan kekeringan di wilayah lain. Nah, El Niño juga dapat mendorong terbentuknya badai tropis dan angin topan di kawasan Pasifik Tengah dan Timur. Oleh karenanya, masyarakat dunia diminta untuk waspada terhadap fenomena ini.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Halo, iya calon kakak iparku.
1: Niki, kakak kamu di mana sih? Kok susah banget dihubungin?
0: Iya, HP-nya udah dijual tuh, Kak. Katanya nggak sanggup bayar pinjol.
1: Loh, kok pinjol? Apa hubungannya sih?
0: Iya, HP-nya kemarin beli pakai uang pinjol. Jadi dijual lagi HP-nya buat bayar angsuran pinjol.
1: Ah, ya udah deh, ntar aku beliin di HP baru. Pakai uang pinjol.
0: Ya elah, kakak. Kok malah ikut-ikutan sih?
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak. Hati-hati tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Ah, gini amat ya nasib jadi jomblo. Gak ada yang ngingetin makan, gak ada yang ngajak jalan. Boro-boro ada yang ngechat dan nelpon nanya kabar. Hah, ya Tuhan, sekali aja gitu ada yang nelpon ngajak jalan, kan enak. Nah, ini dia ada yang nelpon.
1: Selamat siang, apa betul ini dengan rekan terdekat Bapak Sylvester Putra?
0: Iya, betul.
1: Mohon disampaikan ke beliau ini dari jasa pinjol. Sudah hampir 7 bulan, beliau belum membayar tunggakan.
2: Masihkah Anda libatkan orang lain untuk masalah pinjaman online-mu? Stop pinjol.

0: Tunangku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

saya MP Rambing Sarjana Teknik SMK Negeri 2 Belu SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan gue balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Kita jumpa lagi di Jaga Malam Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam bareng sama Rara malam hari ini ya. Di sesi talk show kita di Jaga Malam, spesial info pendidikan dan kesehatan ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama seorang nakes nih. Ada tamu kita ini dokter saya ya. Biasanya saya mencari dokter, kali ini dokter mencari pasiennya. Oke, guys, sudah hadir di studio Dr. Gigi Agus Gunabudi ya, Dr. Ajus ya. Dan kita bakal ngebahas topik kita malam hari ini tentang bagaimana merawat dan menjaga gigi agar tetap sehat. So, kita sapa dulu ya, Pak dokternya. Selamat malam, Dok.
1: Halo, selamat malam.
0: Gimana kabar, Dok?
1: Kabar luar biasa, sangat baik.
0: Baik, sehat ya. Gimana rasanya bisa hadir ke sini, Dok?
1: Ini pertama kali jadi narasumber di Teman Pro 2 dan sangat excited sih, Kak.
0: Oke. By the way nih, dokter udah di sini ya, di Atambua ini berapa lama sih, boleh tahu?
1: Kebetulan saya tugas di Pulau Timur ini, di Atambua sudah kurang lebih jalan 5 tahun.
0: Wah, udah 5 tahun ya? Iya,
1: jadi dari 2021 sampai di 2026 sekarang ini.
0: Oh, keren. Itu langsung di Atambua pertama kali?
1: Waktu itu lulus di tahun 2020. Kemudian di tahun 2020 lulus, di awal 2021 itu sempat ke Labuan Bajo.
0: Oh, gitu.
1: Di Labuan Bajo 6 bulan. Kemudian kembali lagi ditugaskan di Pulau Timur di Atambua.
0: Oke, gitu. Keren. Tapi dokter juga praktek di TTU ya?
1: Iya. Jadi pemerintahannya itu di TTU, kemudian di kliniknya baru di Atambua. Jadi dua tempat praktek selama kerja di sini.
0: Oh, gitu. Asik nih di Pulau Timur ya, dokter udah menjelajah sebagian NTT sih ya. Kalau Labuan Bajo saya belum malah. Oke, baik. Ini jadi basicnya dokter gigi nih ya, dokter ya.
1: Betul betul. Jadi dokter dari lulus SMA. Di pendidikan dokter dan ngambilnya di kedokteran gigi. Jadi kedokteran gigi ditempuh selama 3,5 tahun untuk gelar sarjananya. Kemudian untuk profesi dokter giginya itu sendiri 2 tahun. Kurang lebih 5,5 sampai 6 tahun. Kita sampai jadi dokter itu 6 tahun lah. Tepat waktunya itu 6 tahun.
0: Gitu. Oke. Kalau dari namanya kayaknya dokter ini asalnya dari Bali enggak sih?
1: Betul betul.
0: Oke.
1: Saya ini dari Bali, cuman udah menetap di Banyuwangi, gitu. Karena orang tua udah merantau di Banyuwangi, jadi dari TK sampai SMA itu tinggalnya di Banyuwangi. Kemudian lahirnya di Kupang tapi ini.
0: Ternyata ya, pantas aja ya ke NTT.
1: Makanya dapat tugasnya dan rezekinya mungkin di NTT karena kelahirannya juga di Kupang.
0: Di Kupang,
1: gitu.
0: Sesuai KTP ya. Oh gitu ya, ternyata dokter ya, orang Kupang juga. Berarti kayak saya ya, orang Jawa tapi lahirnya di sini gitu.
1: Sama-sama dari rantauan berarti ya.
0: Iya, orang rantau.
1: Betah di Pulau Timur ini.
0: Bener banget, betah ya dok sekarang.
1: Sejauh ini betah karena ada rezekinya di sini.
0: Ah, benar banget. Apa sih yang seru dari NTT, dari Pulau Timur?
1: Dari Pulau Timur yang seru orang-orangnya ya. Orang-orangnya itu sangat menghargai sama namanya dokter. Terus kemudian ramah juga. Terus orang berpikiran kalau misalnya orang-orang Timur atau orang-orang NTT kan galak, seram atau enggak dia keras. Tapi setelah kita datang ke sini, coba deh teman Pro 2 yang dari Jawa mungkin main-main ke NTT itu kalau ketemu orang-orang NTT itu sangat-sangat ramah, ya ramah, baik dan menghargai sekali sih untuk kita sebagai tenaga kesehatan di sini.
0: Jadi nyaman ya so far ya dok ya. By the way ini masih single nih dokter ya, masih muda juga ya.
1: Betul.
0: Masih usia belum 30 juga ya kayaknya.
1: Belum, tapi tahun ini 30 sih.
0: Promosi ini.
1: Tahun ini 30 sih.
0: Oke, 30 tahun ya tahun ini. Baik dok, ini berarti dari dulu emang punya cita-cita jadi dokter gigi gitu ya.
1: Iya betul. Cita-cita cuma dari SMA sih, muncul cita-cita itu dari SMA. Keinginan buat melanjutkan studi ke dokter gigi.
0: Kenapa tuh tertarik ke dokter, harus dokter gigi gitu?
1: Yang pertama lebih spesifik ya, karena kan ada dokter umum, ada dokter gigi, dan ada dokter hewan. Nah, untuk dokter dokter umum. Kebetulan waktu itu rekan-rekan di SMA, teman-teman di SMA itu udah banyak yang minat ke dokter umum.
0: Iya.
1: Sedangkan yang minatnya ke dokter gigi sejauh saya kelas 3 SMA itu belum ada. Jadi saya cari tahu informasi tentang pendidikan dokter gigi. Ternyata di mana dia profesi dokter tapi lebih spesifik. Jadi orang-orang ngiranya dokter gigi ini spesialis, padahal bukan. Dokter gigi itu dokter gigi umum. Bahkan lanjutan pendidikannya itu ada dokter gigi spesialis juga. Gitu. Sama kayak misalnya dokter hewan. Dokter hewan itu juga dokter hewan umum. Nanti kalau misalnya mau melanjutkan studinya juga ada dokter hewan spesialis. Gitu. Jadi terbagi jadi tiga lah. Minatnya karena lebih spesifik aja sih.
0: Gitu. Jadi ini emang kayak cari yang beda gitu juga.
1: Betul, ya. Dari teman-teman yang lainnya waktu kelas 3 SMA itu.
0: Oke, baik.

0: pasien yang unik-unik mungkin ya.
1: Unik-unik di Pulau Timur ini hampir semuanya unik nih. Karena pertama itu kan kebiasaan orang Timur kan sirip pinang.
0: Iya.
1: Kan kita saya itu dari Banyuwangi di Jawa itu tidak mendapatkan orang yang sirip pinang kebetulan. Kemudian di Bali juga mungkin ada jarang. Tapi saya jarang menemukan. Nah, sewaktu saya tugas di Pulau Timur rata-rata orang-orangnya sirip pinang. Jadi waktu datang ke sini giginya semua orange-orange.
0: Betul, betul.
1: Apalagi bibirnya. Bibirnya orange kalau pakai lipstik gitu kan. Nah, waktu tugas pertama kali saya datang ke sini, saya tanya sama petugas di puskesmas. Saya tanya, itu kenapa gitu? Terus kata petugas di puskesmas bilang, di sini masyarakatnya kebiasaan sirip pinang. Jadi orang itu ada kesenangan sendiri kalau misalnya giginya itu berwarna orange atau enggak, bibirnya berwarna orange oleh karena sirip pinangnya itu. Tapi kurang tahu lagi ya. Nah, itu karena petugas puskesmas yang kasih tahu. Tapi emang kebiasaan sirip pinangnya itu yang kasus unik buat saya. Karena rata-rata giginya kuat-kuat sih.
0: Oh, gitu ya, Dok ya. Berarti efek dari mengunyah sirip pinang
1: mungkin
0: itu
1: ya, tapi kalau misalnya di kedokteran gigi kita tidak anjurkan. Karena efek dari sirip pinangnya itu terutama bagian kapurnya, kan ada kapurnya.
0: Iya, betul.
1: Nah, kapurnya itu bisa mengkorosi dari bagian gusi atau enggak pendukung dari giginya itu. Giginya kuat, cuman biasanya kebanyakan goyang. Gitu.
0: Oh, gitu, Dok.
1: Jadi kalau misalnya sirip pinangnya oke, karena emang beberapa penelitian alami atau menggunakan daun-daun sirih itu juga bagus untuk kesehatan gigi.
0: Iya.
1: Habis itu cuman untuk kapurnya,
0: kapurnya.
1: Sih. Gitu. Jadi kalau misalnya teman berdua nih ada yang sirip pinang atau emang kebiasaan sirip pinang, itu dilakukan boleh, cuman kurangin aja porsi kapurnya.
0: Oh gitu. Iya, benar ya, kapur itu bikin korosi gusi ya, iya, jadi gitu. Goyang dari gusi.
1: Jadi giginya emang kuat nih, giginya kuat, cuman pendukung dari giginya itu biasanya mudah goyang dia giginya.
0: Oh gitu. Gitu guys ya, jadi ada positif negatif juga ya. Betul, makan sirip pinang
1: positifnya
0: ya.
1: Positifnya di daun sirihnya.
0: So kalau gitu kita langsung nih ke topik kita nih. Bagaimana cara yang tepat nih, Dokter ya, buat merawat dan menjaga gigi kita biar tetap sehat dan kuat gitu ya, Dok ya.
1: Jadi cara mempertahankan gigi, merawat gigi dan juga menjaga gigi tetap sehat itu dimulai dari pertumbuhan gigi. Jadi kalau misalnya udah tumbuh gigi dari kecil, itu bisa udah mulai bisa dirawat nih. Jadi gitu. Kalau misalnya belum tumbuh giginya nggak bisa lah kita rawat giginya kan. Jadi kalau misalnya ditanya, siapa nih Dok?
0: Kita mulai
1: dari merawat giginya sedini mungkin. Jadi anak kecil pun yang sudah tumbuh giginya itu bisa mulai dirawat giginya gitu. Dan sangat disayangkan sekali nih, banyak orang tua yang bilang gigi anak-anak gak perlu diperhatikan banget, karena kan itu nanti akan lepas, kemudian menggantikan gigi dewasanya. Justru gigi anak-anak lah sebagai penentu pada gigi dewasanya, begitu. Jadi kalau misalnya gigi anak-anaknya dia lubang, dibiarkan, habis itu banyaknya karang gigi, bahkan mempengaruhi pertumbuhan gigi dewasanya itu. Karena kan gigi dewasanya letaknya di bawah nih, gigi anak-anaknya di atasnya. Jadi kalau misalnya ada lubang, bakterinya itu masuk dari gigi anak-anak, kemudian mempengaruhi pertumbuhan dari gigi dewasanya nanti.
0: Oh, yang di bawah
1: gitu,
0: ya.
1: Yang di bawah gitu. Jadi bisa jadi nanti kalau gigi dewasanya udah tumbuh, mungkin mudah keropos.
0: Oh, benar.
1: Gitu,
0: benar.
1: Mudah lubang karena pengaruh dari gigi anak-anak yang lubang dibiarkan dan tidak dirawat.
0: Oh, gitu. Oke, guys. Jadi sejak dini ya.
1: Sejak gigi sudah mulai tumbuh.
0: Pokoknya dari bayi udah mulai tumbuh gigi. Sekarang ada ya, Dok, ya, inovasi sikat gigi bayi kayak gitu.
1: Ya, betul.
0: Ya, Dok,
1: banyak
0: ya.
1: Sekarang inovasi sikat gigi bayi. Kalau misalnya zaman dulu itu orang tua pakai kasa. Jadi kasar-kasar dicelupin air hangat, ketika anak kecilnya itu tidur, digosoklah si giginya itu agar timbunan air susunya itu tidak terbiarkan semalaman di gigi. Karena kalau misalnya endapan susu itu dibiarkan mengendap selama si anak itu tidur, biasanya menyebabkan dari giginya itu mudah keropos dan karies.
0: Itu ya salah satu faktor. Jadi emang itu balik lagi seperti sirip pinang juga ya, Dok ya. Susu ini bikin kuat tulang gitu kan.
1: Iya, kuat tulang, tapi cuman kalau misalnya endapannya itu dibiarkan terlalu lama, jadi akan membuat keroposnya itu si gigi.
0: Oke. Jadi habis minum susu, anak harus dibersihin giginya gitu sebelum tidur.
1: Pakai kasa.

0: anaknya, nanti waktu anaknya itu tidur kita lap-lap giginya gitu. Karena kalau misalnya biasanya anaknya bangun atau masih on aktif, yang ada nanti jari kita gigit.
1: Ah ya betul, pas tidur lah aman ya guys. Adik-adik kamu di rumah mungkin yang punya adik bayi gitu kan, diperhatiin juga giginya. Oke, malam ini yang pengen tanya-tanya sama dokter boleh ya di malam ini di Jaga Malam Pro 2. Halo dok lah kita. Silakan ada di YouTube kita live malam hari ini di RRI Atambua Official. Bisa juga lewat WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Bisa DM juga Instagram RRI Pro 2 Atambua ya, Facebook juga boleh.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih di Jaga Malam Pro 2 FM. Malam ini kita masih ngobrol bareng sama dokter gigi kita malam ini ya. Ada dokter Ajus Gunabudi yang masih stay di studio Pro 2 Tambua. Dan kita masih ngebahas tentang bagaimana merawat dan juga menjaga gigi agar tetap sehat. Masih semangat ya dok ya?
1: Sangat semangat.
0: Oke, baik. Biasanya kalau tamu-tamu yang datang pertama itu malah grogi, tapi dokter santai nih ya. Kayaknya harus sering-sering juga nih. Oke. Mungkin yang berikut bisa dengan tema yang lain gitu ya dok.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, siap. Nanti ditunggu aja undangannya ya.
0: Siap. Dan kita mau lanjut nih ngebahas ya guys ya, tentang bagaimana cara merawat dan menjaga gigi tetap sehat. Nah dokter, mungkin kita bingung nih, kira-kira gigi kita itu sebenarnya rusak itu karena faktor apa gitu. Mungkin kebiasaan sehari-hari apa yang bikin gigi kita menjadi rusak gitu dok.
1: Oke. Jadi kalau ditanya mengenai kenapa gigi itu bisa rusak atau berlubang ya, jadi biasanya gigi itu rusak dan berlubang karena faktor konsentrasi asam di dalam rongga mulut.
0: Oke.
1: Jadi gigi itu kan lapisan terkeras nih di jaring apa di dalam tubuh kita. Jadi gigi dulu, habis itu tulang.
0: Oke.
1: Nah, kalau misalnya kita merawat gigi supaya kenapa kok bisa tidak berlubang dan bisa berlubang, itu dari kandungan asamnya. Itu yang pertama. Terus habis itu ketidakseimbangan antara asam dan basa di dalam rongga mulut. Okay, itu yang pertama. Betul. Terus habis itu yang kedua, cara sikat gigi kita yang kurang tepat. Begitu. Jadi ada beberapa teknik cara sikat gigi yang tepat. Ada juga beberapa teknik orang itu sikat giginya tidak tepat.
0: Okay.
1: Karena gigi itu kan banyak permukaannya nih. Permukaan depan, permukaan samping, permukaan belakang. Nah waktu kita sikat gigi, kalau tidak tepat dan ada yang terlewat aja, otomatis di permukaan itu akan terjadi penumpukan sisa makanan. Begitu. Nah sisa makanan yang menempel terlalu lama di dalam permukaan gigi, terus mengubah dari konsentrasi di asam basanya itu, jadinya nanti bisa gigi itu lubang, lubang dalam bertahap ya, ya. Tidak hari ini ada sisa makanan, besoknya langsung lubang, tidak karena kembali lagi. Jadi jaringan gigi itu adalah jaringan terkeras di dalam tubuh kita, gimana? Jadi prosesnya emang agak panjang begitu. Nah, biasanya teman-teman Pro 2 ini, kalau misalnya datang ke kunjungan ke dokter gigi itu pada saat kondisi giginya udah berlubang, itu udah berlubang, apalagi kalau misalnya berlubangnya udah besar dan sakit, gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau merawat dan menjaga kondisi gigi supaya tetap sehat dan sampai tua pun itu nanti kita masih punya gigi yang sehat, itu 6 bulan sekali aja datang ke dokter gigi buat cek, gitu.
0: Kontrol,
1: jadi cek itu nanti kita tahu permasalahannya, karena ibaratkan rumah, rumah kalau misalnya belum bocor besar atau belum sampai airnya jatuh ke lantai, itu pasti kita tidak tahu kalau misalnya ada yang bocor. Kan jadi genteng, gentengnya dulu nih bocor, habis itu kan merembes, biasanya merembes itu apa, airnya itu
0: bocor,
1: meresap ke plafon ya. Nah, itu biasanya kita nggak sadar nih masih belum bocor atau nggak, masih belum, ah nanti aja deh gitu. Akhirnya nanti sampai airnya itu sudah menyentuh lantai dan plafonnya itu udah jebol, baru mereka memperbaikinya, begitu kan? Sama seperti gigi. Jadi kalau misalnya kita datang ke dokter gigi 6 bulan sekali aja buat cek rutin. Jadi dari situ nanti kita tahu nih kondisi gigi kita ada yang lubang atau tidak. Meskipun sekecil apapun, itu segera ditambal. Karena kalau misalnya lubangnya itu masih kecil, otomatis masih bisa dilakukan tindakan penambalan. Tapi kalau misalnya gigi itu udah lubang besar, kemudian udah merasakan sakit, biasanya tidak bisa dilakukan penambalan langsung. Itu harus perawatan. Makanya biasanya agak susahnya edukasi ke pasien itu pada saat gigi ini harus dirawat dulu, tidak bisa dilakukan penambalan langsung. Begitu, itu agak susah sih kita menjelaskan di situ, karena biasanya banyak orang yang ini lubang, habis itu minta langsung ditambal, sedangkan prosesnya bukan kayak gitu, karena bakterinya udah ada endapan di bakteri di dalam situ. Jadi emang harus dilakukan perawatan dulu. Kalau misalnya perawatannya sudah oke, kondisi giginya udah steril, baru bisa dilakukan penambalan. Jadi penyebab dari kerusakan gigi itu adalah sebagian besar adalah karena cara sikat gigi yang kurang tepat, sehingga sisa makanan yang menempel itu tidak terbersihkan secara baik, akhirnya merubah kandungan dari asam dalam rongga mulut yang menyebabkan penumpukan dan penempelan, akhirnya gigi itu berlubang. Begitu.
0: Okay. panjang ceritanya.
1: Panjang ceritanya kalau misalnya kita bahas secara ilmu kedokteran agak ribet juga. Gitu. Jadi kita bahas yang emang kita sebagian besar mengerti lah, mudah dimengerti sama teman-teman pro 2 ini. Ya.
0: Oke, jadi itu ya kata dokter. Yang bikin apa gigi kita cepat rusak itu karena tadi ya kayak kebiasaan sikat gigi yang masih kurang salah tepat. Kurang tepat dok ya. Terus mungkin kita nggak kontrol 6 bulan sekali. Betul. Jadi hanya pas waktu sakit aja baru kita cari dokter ya. Oke, jadi dok, selain memperbaiki cara sikat gigi terus mengunjungi dokter, apalagi nih mungkin dok yang bisa kita lakukan untuk membersihkan gigi dan mulut kita gitu.
1: Sangat penting.
0: Oke, betul
1: gitu.
0: Betul.
1: Kadang teman-teman kedua mungkin melupakan hal itu karena udah mager, udah capek.
0: Iya, mager ya.
1: Seharian. Habis itu untuk sikat gigi juga besok aja deh gitu. Sedangkan dalam kondisi kita tidur 6 sampai 8 jam itu bakterinya itulah di situ mulai
0: bekerja dia.
1: Bukan bekerja, sedangkan kan kita tidur.
0: Iya. Yeah.
1: Dan tidak ada mekanisme pengunyahan selama kita tidur betul. Itu. Jadi biasanya di situlah. Jadi pentingnya sikat gigi sebelum tidur adalah di situ. Supaya kita tidur dalam kondisi gigi itu bersih dan tidak membuat aktif bakteri yang sisa makanan yang kita aktif dari pagi, siang, malam, sehingga diajak buat tidur juga itu bakterinya sehingga anti aktif. Itu yang pertama. Terus itu yang kedua, sikat gigi minimal 2 kali sehari. Yaitu pagi setelah sarapan, kemudian malam sebelum tidur.
0: Oke.
1: Gitu. Habis itu banyakin konsumsi buah sayur. Karena buah sayur itu juga membantu dari konsentrasi asam basa tadi itu. Nah, jadi kalau misalnya banyaknya mengkonsumsi buah dan sayur, itu ada cleansing alami dari mekanisme kita pengunyahan itu. Gitu. Terus habis itu paling pentingnya cek kontrol ke dokter gigi sih. 6 bulan sekali. Karena sekecil apapun lubang yang kita tidak tahu, dokter gigi itu bisa tahu.
0: Itu guys ya. Jadi intinya sikat gigi 2 kali sehari, rajin ke dokter gigi, jangan lupa makan sayuran.
1: Betul,
0: dan buah-buahan.
1: Sayur sama buah.
0: Oke.
1: Gigi sebelum tidur itu paling.
0: Sebelum tidur. Kalau pagi itu lebih baik berarti setelah sarapan ya, Dok ya?
1: Setelah sarapan sih. Biasanya, tapi habisnya sarapan jangan langsung sikat gigi. Karena itu masih konsentrasinya masih belum netral, belum seimbang. Jadi disarankan 30 menit sampai 45 menit setelah sarapan. Supaya kondisi asam basa dari rongga mulut kita itu seimbang dulu, baru kita bisa sikat gigi.
0: Oke, gitu guys. Jadi, nah ini juga yang pengen kita tanya ya. Kalau misalnya kayak makan sayuran, buah-buahan, diet lah sekarang ya. Betul. Istilahnya dok. Ini penting juga gak sih untuk menjaga kesehatan gigi?
1: Itu mendukung dari keberhasilan kita gigi tetap sehat ya. Tetap sehat dan terjaga dari lubang gigi gitu. Karena itu tadi kembali, karena biasanya kan lubang gigi itu dominan ke makanan manis. Kalau misalnya sayur sama buah secara alami itu tidak sejahat makanan manis. Jadi
0: gitu.
1: Sangat membantu sih gitu.
0: Baik ya, diet gitu. Dan juga kalau misalnya nih kata dokter jarang ya yang sadar akan kesehatan gigi, jadi kurang kontrol, begitu sakit baru datang ke dokter gigi. Jadi sebenarnya kalau memang kita udah mengalami masalah gigi dan mulut itu, apa yang harus kita lakukan dok?
1: Yang pertama kalau misalnya kita, jadi tanda-tanda kita tahu biasanya waktu kita makan ada makanan terselip atau nyangkut, itu berarti ada ketidaknormalan dari kondisi gigi kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan di rumah, bagaimana ya sikat gigi, terus itu makanan diet atau sayuran buah-buahan, terus habis itu kalau minum obat, kita dokter gigi itu sangat minim sekali untuk pemberian obat sebenarnya. Kita itu lebih banyak ketindakan langsung ke kondisi gigi.
0: Iya betul.
1: Begitu. Jadi kalau misalnya ditanya masalah obat atau solusi di rumah, harus ke dokter gigi.
0: Ke dokter gigi ya.
1: Supaya kita tahu kondisi gigi kita gitu. Karena kalau misalnya di rumah saja, kita nggak tahu lubang gigi sekecil apapun itu.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul.
1: Gimana kita caranya tahu, ya itu aja. Kalau misalnya kita makan, habis itu ada makanan terselip atau makanan nyangkut, biasanya itu kondisi gigi kita lagi tidak
0: guys, jadi itu ya gejala gigi kita gejalanya. Mulai mengalami masalah gitu. Pas makan mulai, wah ini nyangkut nih. Ada yang gak beres ya dok ya. Baik, dan yang berikut nih, kalau kita mau merawat gigi kita gitu ya dok, cara untuk memilih produk perawatan gigi yang tepat itu yang gimana gitu dok?
1: Untuk produk masalah untuk mendukung kita menjaga kesehatan gigi itu sebenarnya semua produk sama aja. Jadi sama aja, cuman mau merek apapun juga sama aja, sesuai kebutuhan. Biasanya setiap produk itu ada tipenya masing-masing. Yang pertama ada pasta gigi yang dimana tipenya whitening, ya. Habis itu ada pasta gigi yang dimana melindungi kesehatan gusi. Habis itu dimana mencegah gigi berlubang. Tergantung kebutuhan kita aja. Kita mau gigi kita, misalnya untuk perokok aktif, minum teh, kopi. Kalau misalnya gigi yang mau lebih cerah, pakai pasta gigi yang emang mengandung scrub atau labelnya itu ada whitening, begitu. Atau enggak dikhususkan untuk perokok, minum teh atau minum kopi. Terus habis itu kalau misalnya dirasa gusi kita agak membengkak sedikit atau ngerasa tidak nyaman, ada pasta gigi yang untuk melindungi dan menjaga kesehatan gusi, begitu. Terus habis itu kalau misalnya ngerasa gigi kita nih sehat-sehat dan kita mau gigi kita itu bebas dari lubang, ya itu tadi kita pakai label yang dimana melindungi dan mencegah gigi berlubang. Tapi kembali lagi, kalau pasta gigi itu cuma mendukung dari keberhasilan, dan keberhasilan paling besar adalah teknik kesehatan, teknik cara mensikat giginya, begitu.
0: Baik, kalau belajar tekniknya nanti harus dipraktekin.
1: Betul.
0: Ya ke dokter gigi aja deh.
1: Tanya aja, kalau misalnya 6 bulan sekali nih teman-teman perdua nih mau ke dokter gigi, nanti cara sikat gigi yang tepat atau benar bagaimana sih dok? Gitu. Jadi nanti dokternya akan mempraktekkan gitu. Karena kalau misalnya kita tanya di sini, saya nggak bawa pantu modelnya, terus nggak bawa sikatnya, jadi agak susah nanti teman-teman ya.
0: Jadi cari dokter gigi aja nih ya, untuk bagaimana cara menyikat gigi yang benar gitu agar gigi tetap terawat. Nah, di akhir nih, balik lagi, kalau kata dokter tadi menjaga kesehatan gigi itu sejak dini gitu. Jadi tipsnya gimana nih secara umum ya dok ya, untuk menjaga gigi agar tetap kuat dan sehat gitu dok, silakan.
1: Oke, tips untuk menjaga kondisi gigi tetap sehat dan awet nih sampai nanti kita usia lanjut. Yang pertama, pola makan dijaga ya, pola diet itu juga bagus, mengkonsumsi banyak sayuran, buah, kemudian sikat gigi minimal 2 kali sehari, dimana setelah makan 30 menit sampai 45 menit baru kita sikat gigi, kemudian malam sebelum tidur, terus berkunjung ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk mengetahui kondisi gigi kita, ada yang lubang kecil atau tidak. Kemudian paling penting adalah kalau misalnya dirasa kita perlu kumur, dengan obat kumur itu bisa juga, cuman jangan terlalu sering. Karena di rongga mulut kita itu juga ada bakteri baik sama bakteri jahat. Jadi kalau misalnya kita sering menggunakan obat kumur, takutnya nanti bakteri yang baik dalam konsentrasi rongga mulut kita juga terbasmi
0: hilang,
1: atau terhilang itu, atau hilang lah, mati kan karena itu. Jadi takutnya nanti malah nggak bagus juga buat kondisi gigi kita gitu. Jadi jangan terlalu sering juga.
0: Boleh sesekali gitu ya.
1: Betul. Nah, kalau enggak 2 hari sekali lah, 3 hari sekali begitu.
0: Ada yang namanya kayak benang gigi itu dok, itu penting nggak sih?
1: Itu sangat penting. Jadi di benang gigi itu emang dikhususkan buat membersihkan bagian sela-sela dari gigi. Jadi gigi itu kan bertetangga nih.
0: Iya, betul.
1: Nah, tetangga itu kan pasti ada sela-selanya. Jadi biasanya kalau kita makan, itu biasanya ada yang terselip, nyangkut. Nah, dibersihkan dengan benang gigi. Begitu. Banyak orang-orang yang pakai tusuk gigi.
0: Nah, itu yang aku mau tanya juga nih, dok. Itu gimana,
1: itu
0: dok?
1: Boleh loh.
0: Oh, iya sebenarnya.
1: Tidak boleh. Jadi di dokter gigi itu tidak dianjurkan untuk menggunakan tusuk gigi. Karena tusuk gigi itu selain dia tajam, dan juga dia besar ya.
0: Besar, betul ukurannya.
1: Habis itu, kalau misalnya kita bersihkan menggunakan itu, takutnya melukai gusi. Itu yang pertama. Melukai gusi dan membuat celah antar gigi.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi gigi kita udah ada celah sedikit nih. makin menggunakan tusuk gigi biasanya makin bercelah nanti.
0: Jadi LDR ya. Enggak bertetangga lagi.
1: Itu bisa mempengaruhi juga itu. Habis itu melukai gusi, itu yang paling kasihan sekali si gusinya.
0: Oh, gitu.
1: Kan gusi kan jaringan lunak nih, beda dengan gigi. Kalau gigi jaringan keras, kalau gusi kan jaringan lunak. Jadi ketika jaringan lunak itu ditusuk sama si tusuk giginya ini, jadi melukai. Jadi kasihan.
0: Oke.
1: Menyebabkan infeksi juga bisa.
0: Itu aja dok, mungkin.
1: Oke, boleh. Nanti kalau misalnya lain kali kesempatan kita bahas topik lainnya.
0: Oke, benar banget. Mungkin ada yang pengen, boleh nih kasih saran ya, mau ngebahas topik apa.
1: Betul.
0: Pemasangan behel kah gitu ya, atau apapun itu ya dok ya. Ya. Atau seperti tadi ya, perawatan gigi dengan saluran akarnya gitu.
1: Betul.
0: Ya dok ya. Sebelum penambalan itu boleh nanti kita... di next episode ya. Oke. Okay. So, thank you banget dokter buat waktunya malam ini
1: selamat
0: ya.
1: Selamat malam Kak Ratna dan
0: teman-teman Pro2. Ya, sukses buat dokter.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Sehat selalu. Oke, okay, teman Pro2 kita pamit dulu, sampai jumpa di Jaga Malam edisi berikutnya. So, see you, bye-bye.

kasih, baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Indonesia. Ini dia Music Cloud Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam teman produk seluruh Indonesia.
1: Iya, iya, iya, iya. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kita apa tuh?
1: Malam ini semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pakai meja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu enggak gitu juga. Gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai meja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam hari.
1: Gue juga airnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya, karena muda aja.
0: Oh gitu, benar.
1: Benar.
0: Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue kelihatan lebih
1: meja
0: dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro 2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Starbreak.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Halo. Kedengaran.
0: Aman.
1: Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
3: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
1: Keja.
3: Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
4: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
3: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
3: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
4: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
3: Kita suka makan.
1: Suka makan? Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
3: Pertanyaannya. Kita olahraga.
0: Oh iya, benar.
1: Iya ya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel? Atau minuman gitu harus
0: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Yeah. Wow, okay.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat ini.
1: Coklat.
0: Oke.
3: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chili.
3: Iya, suka banget. Coklat
1: yang
3: aku
1: enggak
3: suka.
1: Oh, enggak suka.
3: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, okay.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi. Mochi.
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
3: Itu tadi.
1: Oh, itu kan.
3: Iya.
0: Wow.
3: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget ya.
0: Oke. Kalau Sheila?
3: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
3: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
3: ada
1: apa masih
3: berkurang?
1: Di Bandung.
3: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bunny itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
3: Gak apa-apa ini kayak
1: gak apa.
3: Promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
3: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal sehingga. Jadi
1: sekarang ada orang dalam
3: udah
1: ya?
3: Udah gak terlalu ngantri sih.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sekarang.
0: Iya bener-bener. Oke,
1: kalau Chelsea?
4: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
4: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
4: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang enak banget.
0: Oh iya.
1: Yeah. Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya. Yeah.
1: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa? Olahraganya paddle.
0: Paddle. Yeah.
3: Paddle juga.
0: Oh, paddle semua berarti? Sama.
3: Aku paddle badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Tapi
3: capek.
4: Aku
1: Chelsea apa?
4: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau ke pilates kalian bareng enggak sih?
3: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu sih.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
3: Ada.
0: Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya enggak harus bareng-bareng semua gitu kan? Iya.
1: Seru.
0: Alright.
1: Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
3: Hampir setahun.
1: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
3: Karena udah
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar, benar, benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Starby yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
3: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti Papa emang. Kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya. Aku di lagu ini ya kan di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
4: Inferno itu dia.
1: Harus ambil yang cerita ya. Harus ditodong soalnya.
4: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita, kan kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih. Benar
4: sih. Iya iya. Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya iya iya. Aduh. Tuh Inferno tuh kayak dating show gitu.
1: Iya iya iya. Wow. Inferno kan
0: ya. Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
4: Iya, Singles Inferno.
1: Iya iya iya. Tahu kan gue jadi marah.
3: Jangan-jangan dia yang nonton.
0: Dia yang ketagihan.
1: Gue nonton tuh ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow. Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu tuh jujur.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
0: Yoi.
1: Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay. Aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak?
2: Awal tahun
1: ya?
3: Lagunya sih udah ada dari
1: tahun lalu.
3: Jadi kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun udah baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Ini berarti lagu dibikin sama
3: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
3: Udah
0: berapa lagu? Dua.
3: Tiga. Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh? Oh, di Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
3: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke. Okay.
3: Nah, terus di situ bisa ketemu sama
0: Shorel. Oh, wow.
3: Dan dia jadi kita ketemu terus kita makan bareng.
1: Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
3: Tapi
1: ya.
3: Sebenarnya
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
3: Oh.
0: Nah. Yeah.
4: Jadi lupa kan?
1: Sebelum ya, pokoknya ketemu sama Shorel ini.
4: Iya, kita tuh udah apa ya namanya? Beli.
1: Udah pernah
5: bikin lagu bareng.
4: Udah pernah iya bikin lagu bareng
1: sama Shorel.
4: Iya.
0: Wow.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
5: Karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke. Okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau yang namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Tapi menurut kalian apa ya? Ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
5: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starby.
5: Iya. Gitu. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
5: Udah
1: ada ya. Sudah ada di channelnya
5: Starby Official.
1: Gue penasaran sih, pengen dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti atau apa?
5: Iya, betul.
0: Ya betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lu tetap station terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby. Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya, berarti ya, yeah. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain nggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun okay. sih, karena
2: masih rahasia.
0: Oke.
1: Okay. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga gitu, untuk next-nya.
0: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga.
2: Berarti surprise.
1: Intro
0: aja ya.
2: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Itu tapi dia. Tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
2: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
0: Ya.
3: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu.
2: Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
2: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Bener ya?
0: Ditagi ya lu?
1: Iya. Yang dipegang omongannya ya.
0: Kena kan lu? Gak ikutan gue.
2: Ya udah lah.
0: Alright, kita bakal main game.
2: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
2: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
2: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
2: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh?
2: Manja
0: adalah.
2: Mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
2: Jadi kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
2: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
1: Kereta
2: tapi jawabnya
1: api.
0: Itu.
2: Oke ya?
1: Aduh, jawabnya.
2: Iya. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
2: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Cepet-cepetan
0: aja.
2: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
1: Bener.
2: Jawabannya paling banyak ya.
0: Bener. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
2: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh mochi,
2: boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
2: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
1: Mobil ya.
2: Aduh, ada mobil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
1: pelangi.
2: Siapa dia? Darah
1: kuning.
0: Bareng lagi.
1: Kalau kita nggak bisa jawab,
2: baru
1: poin kalian.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kita diatur ya.
1: Nanti kita satu ya.
0: Oke, satu. Boleh.
2: Wah, tadi salah nih pertanyaan kepengapel. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
1: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
2: Gakil.
0: Benar.
2: Mochi melayang nih. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Baik. Bingung deh.
2: Ding. Satu, dua, tiga.
1: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
2: Punya apa?
1: Lampu kuning
2: justru sih. Waduh, susah ya. Iya, di bagian mananya lampunya. Bener.
1: Lampu

0: Bisa juga, bisa juga.
1: Lampu kagak.
0: Oke, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan
1: yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
0: Ah, gampang banget ini.
1: Ah,
0: ayo.
1: Iya, lagunya pikir dah.
2: Burung kakak. Iya, bisa
0: ya udah ada mochi keluar ini. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Lagi.
2: Yang susah dong, yang susah, susah dong.
1: Ya. Yang susah.
0: Aduh.
1: Sin 30 kos.
2: Matematika
0: ya. Aduh, aduh, aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
1: Music Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Tapi latas. Wow.
1: Tujuh ya.
3: Lagi hot
1: mat.
2: Iya. Lagi hot mat, lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit, lagi ready gitu ya.
1: Oke. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Seru.
1: Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
1: Di Jakarta juga ya. Di Jakut. Oke. Dan, dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: lah ya.
0: 50% ya. 50%,
1: alright. Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil ya. Oke. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagu kayak gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
4: Starby Official.
0: Starby Official ya. Alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
3: Skybee.
0: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ada yang menemani lagi? Annabelle?
3: Udah cukup
1: ya. Thank you banget lo udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
3: Laki-laki udah pegang omongannya ya.
1: Nanti jangan lupa, nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.
0: Yes.

0: Herman adalah seorang pengusaha mebel dengan omset 50 juta per bulan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang berhasil.
1: Dua cabang udah jalan, tapi rasanya kok capek banget ya. Udah harga kayu makin naik, belum juga saingan semakin banyak. Kira-kira bisa nggak ya buka cabang yang ketiga?
0: Malam itu, Herman menemui teman-temannya di pos ronda, tempat sederhana untuk berbagi cerita dan mendengarkan gosip yang beredar.
2: Wan, kok lu dari tadi main HP terus?
3: Iya nih, lagi seru, Her.
2: Ngapain sih lu? Judul lagi?
3: Yoi, men.
2: Ngomong-ngomong, Sony kemana? Jarang kelihatan.
3: Oh, dia lagi pulang kampung. Habis withdraw 25 juta.
2: Ah, palingan itu untungnya cuma bentar doang.
3: Ih, apaan? Modal dia cuma 300 ribu loh.
2: Seriusan? 300 ribu jadi 25 juta?
3: Beneran, gue kemarin juga untung gede. Nih, lo lihat buktinya sendiri.
2: Gue dapat segitu mesti dagang dari pagi sampai malam. Itu juga belum dipotong sama biaya lainnya.
3: Nah, makanya coba aja, Man. Siapa tahu lo bisa buka cabang ketiga, kan?
2: Tapi gue cuma sekali ya. Kalau kalah, gue bakal berhenti.
3: Santai-santai, gue bakal ajarin sampai jago. Gimana-gimana, Her? Paham gak?
2: Oh, jadi gue bisa pasang kecil dulu gitu?
3: Yoi, coba aja dulu.
2: Oh, pasang 500 ribu dulu kali ya, biar gak rugi-rugi amat.

0: Nah, tuh, apa gue bilang? Dapat 1 juta kan?
1: Ini serius, Wan?
0: Duit gue jadi segini. Ya bener lah, Her. Masa gue bohong?
1: Gila. Ini dagang sebulan aja bisa kalah cepet nih. Bentar, gue penasaran. Pasang lagi ah.

0: Wan, Wan, terus ini apa artinya, Wan?
1: Ya, itu artinya lu kalah, Her.
0: Kalau dipikir-pikir, loss-nya nggak besar-besar amat sih. Coba lagi aja kali ya.

0: gue bilang, Maxwin kan tuh, 30 juta tuh Her.
1: 30 juta? Cuma pecat HP? Coba aja dulu aja gue begini, pasti udah lama buka cabang ketiga.
2: Dari layar ponsel, Herman membawa suasana euforia itu ke rumah.
3: Ayah, teman-teman aku pakai laptop yang ada gambar apelnya. Boleh nggak kalau aku ikutan beli?
1: Ambil, yang mahal sekalian, Nek.
4: Mas, besok aku mau arisan. Besok bisa kali ya kalau aku dibeliin tas yang kemarin itu tuh, yang kemarin aku tunjuk.
1: Habis ini Mas transfer. Jangan lupa, langsung check out ya.
3: Ah, makasih, Mas.
2: Keuntungan instan membuat Herman lupa. Hampir tiap hari, ia tenggelam dalam judi online melalui ponselnya.
5: Pak, pesanan lemari saya udah jadi?
0: Belum, nunggu satu minggu lagi ya, Bu.
5: Loh, gimana sih, Pak? Kok nunggu seminggu lagi? Kan dari perjanjiannya harusnya selesai hari ini.
1: Aduh, gue los lagi kan?
5: Tolong ya, Pak, hargai pembeli.
0: Bu, saya bilang nunggu, ya nunggu aja. Ribet amat. Kalau nggak mau nunggu, cari tempat lain aja sana.
5: Ya udah, kalau gitu balikin duit saya sekarang.
0: Ini duitnya, Bu, 1,5 juta.
5: Bikin kesel aja, nggak lagi-lagi dia beli di sini.
6: Bos, stok kayu jati bulan ini makin tipis, Bos.
0: Loh, kok cepet banget habisnya?
6: Kan produksinya juga banyak, Bos. Bos lupa ya? Hah, kurang-kurangin deh main HP-nya.
1: Lah, nyatur. Gak usah cerewet deh. Yang penting, gaji lu masih gue bayar, kan?
6: Iya, Bos, maaf. Terus, gimana, Bos, soal kayunya?
1: Ya lu kerjain aja yang ada dulu. Masalah itu, nanti gue yang urus.
2: Dulu, Herman dikenal sabar. Sekarang, emosinya mudah sekali meledak.
1: Gila! Duit 40 juta gue hilang!
3: Apaan sih, Mas, teriak-teriak?
1: Kagak, udah lu sana aja.
0: Ngerti gini kan, gue harusnya berhenti tadi. Mana belum belanja buat stok koko lagi. Tapi, siapa tahu kan abis ini gue menang lagi ya?

0: pasti servernya diatur nih. Curang, curang semua.
1: Minum dulu, Her. Gimana? Usaha lancar?
0: Lancar?
1: Ada apa, Her? Tumben datang ke sini.
0: Gini, Bay. Aku mau pinjam uang.
1: Hah? Berapa?
0: Gak banyak kok. 20 juta aja.
1: Bisa. Bunganya 20% ya sebulan.
0: Besar amat bunganya.
1: Katanya usahanya lagi lancar, Her. Bukannya itu kecil ya buat pengusaha sukses kayak lu?
0: Iya. Bisa-bisanya dia manfaatin gue.
2: Uang pinjaman tak pernah menyelamatkan penjudi. Ia hanya memperpanjang penderitaan.
0: Kan, saldo gue habis lagi. Go down dulu aja deh. Stok toko juga udah pada kosong. Masa gaji karyawan juga ikutan nunggak?
1: Her, utang lu udah jatuh tempo nih.
0: Duh, gue belum ada duit, Bay. Boleh kasih waktu lagi nggak? Lu kan temen gue.
1: Lu ngomong gini pas ada maunya aja, Her. Dulu mah lu jarang nyapa gue.
0: Ayolah, Bay. Lagi seret nih.
1: Kagak bisa. Pokoknya gue besok ke toko lu.
0: Harus gue bayar pakai apa nih si Bayu? Ya kali mesin ini gue jadiin jaminan.
3: Mas, bulan ini kita belum bayar listrik sama air loh. Nanti kalau diputus gimana, Mas?
0: Iya, Rin. Sabar dulu ya. Ini Mas juga lagi cari duit.
3: Mas juga gak lupa kan kalau sebentar lagi Putri mau kuliah. Dia juga perlu les, Mas. Dan dia juga perlu beli banyak buku buat belajar.
0: Iya, Rin, iya. Tadi kan Mas udah bilang sabar dulu. Kamu jangan cerewet, bisa kan? Rin, Mas lagi pusing.
3: Mas, kamu tuh dulu gak kayak gini loh. Transferan selalu lancar. Tapi sekarang lihat deh, stok toko kamu banyak banget yang kosong. Budi juga udah mulai nanyain gajinya tuh. Hutangmu juga udah di mana-mana kan, Mas?
0: Stop, Rin. Stop. Aku capek.
3: Bentar deh. Mas, kamu nggak lagi main judol kan?
0: Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Siapa yang bilang?
3: Budi yang bilang, Mas. Dia sering loh pergokin Mas main HP terus. Bisa-bisanya ya pelanggan yang datang ke toko kamu tolak hanya gara-gara judol. Mana tanggung jawabmu, Mas? Mana?
4: Ayah, Ibu, ada apa?
0: Keluar dulu kamu, Put.
3: Biarin dia di sini, Mas. Dia juga udah dewasa. Biar dia tahu apa yang udah kamu lakuin selama ini.
4: Memang ayah kenapa, Bu?
3: Nak, ayah kamu main judol, Putri.
0: Rina?
3: Mas, seharusnya kamu mikir. Kok tega kamu? Kok tega-teganya kamu tuh berbuat seperti itu sama kita? Pokoknya, mulai saat ini aku mau cerai sama kamu, Mas.
4: Ibu.
3: Putri, sekarang kamu lebih memilih ikut ayah atau ibu?
4: Bu, Putri bingung, Bu. Tapi Putri kecewa sama ayah.
3: Ayo, Put.
0: Mau kemana kalian?
3: Bukan urusanmu, Mas.
0: Rina, Putri!
2: Pendengar, judi online bukan jalan keluar. Ia mungkin tampak mudah di awal, tapi menyisakan utang, amarah, dan kehancuran. Kerja keras memang melelahkan, tapi jauh lebih aman dan bermartabat. Yuk jauhi judi online, jaga keluarga, dan lindungi masa depan sebelum terlambat.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

the jam lag on stop the just music.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma? Tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Dilansir dari situs kominfo.go.id, air tidak memiliki masa kedaluwarsa. Adapun tanggal kedaluwarsa pada kemasan air mineral adalah untuk botol atau kemasan air mineral tersebut. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari polietilene tereptalate atau PT atau PET yang akan mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Hal tersebut yang mempengaruhi kualitas air, sehingga biasanya tanggal kedaluwarsa pada air mineral ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

teman-teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini Rabu 3 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ratnawati mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa esok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dari Jalan Altari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Dilansir dari situs kominfo.go.id, air tidak memiliki masa kedaluwarsa. Adapun tanggal kedaluwarsa pada kemasan air mineral adalah untuk botol atau kemasan air mineral tersebut. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari polietilene tereptalate atau PT atau PET yang akan mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Hal tersebut yang mempengaruhi kualitas air, sehingga biasanya tanggal kedaluwarsa pada air mineral ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Di samping itu, marilah kita bersyukur kepadanya atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita sekalian. Semoga apa yang sudah atau akan kita lakukan diterima serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kultum yang akan kami bawakan ini dengan judul Istiqomah, di mana Allah telah memberikan peringatan terhadap orang yang istiqomah, yang teguh pendiriannya dalam agama Allah. Istiqomah adalah suatu pencapaian yang wajib diusahakan jika ingin dalam kehidupan ini bahagia dengan ketenangan. Terhadap orang yang istiqomah, Allah akan memberikan perlindungan dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat nanti. Di sana akan memperoleh apa yang menjadi keinginan hati, dan di sana pula akan memperoleh apa yang diminta sebagai hidangan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah Al-Fusilat ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ika illa takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meninggikan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembiralah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Saudara pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa istiqomah. Yang pertama adalah istiqomah dengan lisan. Memelihara mulut atau lisan dalam percakapan dengan percakapan yang berfaedah dan menyenangkan hati orang lain. Jangan sampai mulut menusuk hati orang lain, seperti memaki, mencaci, dusta, memfitnah, dan lain sebagainya. Meskipun kita berada di dan berpangkat, jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan dan melukai hati orang, sebab luka itu susah diobati, sedangkan luka badan mudah disembuhkan. Maka memelihara lisan atau mulut adalah suatu macam istiqomah dalam ucapan. Yang kedua adalah istiqomah dengan hati. Setiap hati haruslah lurus, tidak emosi.
emosi, tidak berbohong, dan nafsu yang selalu mengganggu hati haruslah ditekan agar dia tidak mampu mengendalikan perasaan kita. Hanya dengan iman dan hati yang lurus kita dapat beristiqomah. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah istiqomah dengan anggota badan. Istiqomah dengan anggota badan adalah dengan menjaga semua anggota tubuhnya agar selalu mematuhi peraturan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan yang diperintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Dengan demikian, kebiasaan ini akan mewujudkan suatu bentuk kerja yang baik dan membawa kepada ketenangan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم، جalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini karena kita terpeleset, karena kita terjatuh, karena kita terlalu jauh dari Allah, jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang melihat, misalnya, coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi dari belakang saya, langsung sama saya.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: News Update Pro 2 FM.
1: Tepat di pukul 6 lepas 3 menit waktu Indonesia bagian tengah, Pro 2 Atam Buah dengan News Update. Kita ke informasi pertama, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. Sementara itu kita beralih ke informasi lain, Dadan Hindayana angkat bicara usai dicopot dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Ia menegaskan pergantian anggota kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu kita beralih ke informasi olahraga. Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Jonathan Christie dan Alwi Farhan. Indonesia Open 2026 merampungkan hari pertama di Istora Senayan Selasa 2 Juni 2026. Untuk informasi selengkapnya bisa kamu akses di rri.co.id. Demikian News Update Pro 2 Atam Buah bersama saya Adelia Manik.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: pagi teman Pro 2.
1: 99,8 Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, jam 6 pagi di hari Kamis. Yang manisnya jangan sampai habis, gimana tidurnya semalam? Nyenyak atau malah kebangun gara-gara mikirin dia yang makin hari makin menjauh? Santai, santai. Jangan langsung baper pagi-pagi ya. Mending kita seru-seruan ya teman Pro 2 ya. Barengan sama Adelia di sini yang bakal menemani kamu sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Nah, teman Pro 2, pagi ini Adelia bawa satu informasi penting yang datangnya dari dunia keuangan. Tapi tenang aja, kita bahasnya gaya kita aja ya, santai sambil ngopi atau ngeteh pagi-pagi ya, teman Pro 2 ya. Tahu tidak sih, ternyata bukan cuma hubungan kamu sama si dia aja yang lagi renggang dan penuh ketidakpastian ya. Tapi nilai tukar rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat juga lagi ikutan terpuruk nih. Aduh, sedih ya. Jadi berdasarkan data penutupan perdagangan kemarin sore, rupiah kita tuh melemah lagi sekitar 0,71% dan sekarang posisinya ada di level 17.966 per dolar Amerika Serikat. Waduh, dikit lagi menyentuh angka 18.000 teman Pro 2 ya. Dompet kita langsung menjerit estetis ya sih. Dan kenapa bisa begini? Karena menurut analis pasar uang Ibrahim Aswaibi, situasi di Timur Tengah sana lagi memanas ya teman Pro 2. Ada saling serang antara Iran dan militer AS di kawasan Kuwait, Bahrain sampai Pulau Qasem ya. Konflik internasional begini bikin harga minyak dunia melonjak naik, belum lagi urusan Selat Hormuz yang diblokade bikin pasokan global tersendat teman Pro 2. Efeknya ke kita apa nih? Oke, itu tadi barang-barang impor kan bisa ikutan naik nih. Jadi inflasi bulan Mei kemarin juga agak naik ya karena harga pangan dan energi. Tapi untungnya neraca perdagangan kita masih surplus kok, alias aman. Walaupun emang agak menyusut ya. Dan mendengar kata menyusut dan terpuruk pagi ini kok malah ngingetin Adelia sama perasaan yang lagi berjuang sendirian ya. Rupiah aja yang berharga bisa melemah karena keadaan, apalagi hati kamu yang rapuh itu kalau lihat dia jalan sama yang lain ya. Kok malah curhat ya. Dan buat anak-anak muda, teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada, daripada kita ikut terpuruk meratapi rupiah atau meratapi si dia yang tidak peka, mending pagi ini kita tetap produktif, cari cuan lokal, cintai produk dalam negeri, dan yang paling penting cintai orang-orang yang pasti-pasti aja ya. Jangan yang bikin ketidakpastian seperti pasar global, betul tidak? Oke, biar hatinya makin adem dan dompetnya makin tidak makin terasa tipis, Adelia mau puterin satu lagu spesial buat menemani aktivitas Kamis pagi kamu dari kota perbatasan Atambua. So, ada Tatung Kariba featuring Justy Alrin dan juga Wiz Baker Jason Seran. Wah, perpaduan artis-artis timur ini teman Pro 2 ya. Dan dengan judul Ora Urus. Ya, Ora Urus.

saya MP Rambing Sarjana Teknik SMK Negeri 2 Benu SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK Bisa, SMK Hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Masih dari Gracia Altari dan masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih barengan sama Adelia di sini teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas rupiah yang bikin dompet baper, kali ini Adelia punya satu cerita yang lagi viral banget di media sosial. Datangnya dari tetangga kita di Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS teman Pro 2. Jadi ada video TikTok dari akun Yanto TV yang lagi rame banget dinonton netizen. Isinya memperlihatkan seorang adik nih bernama Marciano Tevi, seorang siswa SD di Desa Lanut, Amanatun Selatan. Jadi teman Pro 2, ceritanya kaos kakinya si adik Marciano ini hilang nih pas mau berangkat ke sekolah ya. Tapi tahu tidak sih apa yang terjadi? Bukannya bolos atau nangis, dia punya cara super kreatif sekaligus bikin hati kita terenyuh teman Pro 2. Tidak ada kaos kaki, arang pun jadi ya. Ya, kamu tidak salah dengar teman Pro 2. Jadi kaki adik Marciano digosok pakai arang hitam dari kuali sama seorang pria dewasa di rumahnya. Biar kelihatan kayak pakai kaos kaki hitam gitu. Ada yang bikin Adelia salut banget teman Pro 2. Setelah kakinya hitam penuh arang, mereka malah tos nih ke si jempol dan adik Marciano langsung gak lari ke sekolah sambil bilang selamat pagi dengan ceria banget teman Pro 2. Aduh, semangat sekolahnya itulah menembus keterbatasan ya teman Pro 2 ya. Dan informasi viral ini emang langsung direspon cepat sama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Apris Manave. Beliau kaget teman Pro 2 dan ya langsung minta kepala sekolah ke tempat buat cek kondisi keluarga adik Marciano. Apalagi katanya tiap sekolah kan ada dana BOS dan PIP gitu. Plus tahun ini Pemkab TTS ada anggaran 400 juta buat seragam sekolah anak kurang mampu supaya tidak ada kasus bully atau putus sekolah. Aduh, kita lihat adik Marciano ini teman Pro 2, saya tuh jadi merasa malu ya teman Pro 2 ya. Dulu kaos kaki hilang aja magernya minta ampun atau langsung malas nih ke kampus atau ke sekolah ya atau ke tempat kerja ya, tidak sih. Dan adik Marciano ini mengajarkan kita kalau keterbatasan itu bukan alasan buat berhenti melangkah mengejar cita-cita. Kalau dianalogikan ke hubungan nih ya, dia aja rela kakinya hitam kena arang demi bisa tetap sampai ke sekolah. Masa kamu tidak rela berjuang demi masa depan kita ya? Oke, mulai Adelia melenceng, pasti pada bilang gitu ya. Dan intinya buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, yuk bersyukur pagi ini. Buat adik Marciano tetap semangat sekolahnya dan kamu keren banget sih ya. Semoga bantuan seragamnya cepat sampai ya. Nah, buat menemani semangat kamu pagi yang harusnya lebih membara dari arangnya adik Marciano, Adelia punya satu lagu buat kamu.

Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih, setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita

0: Pagi Teman Pro 2.
1: Masih di pada Selamat Pagi Teman Pro 2 dan Adelia masih bersama kamu di pagi hari yang sudah cerah banget di luar ya Teman Pro 2 ya. Dan pastinya Adelia terus menemani kamu sampai dengan pukul 10 pagi nanti Teman Pro 2. Yes. Nah, Teman Pro 2, siapa sih yang hobi banget foto-foto? Angkat tangan, saya juga hobi. Entah itu pakai kamera DSLR atau modal kamera HP doang buat nge-spill pemandangan estetik ya. Foto of outfit of the day alias OOTD Teman Pro 2. Nah, kali ini Adelia punya kabar super segar nih buat kamu yang punya passion di dunia jepret-menjepret. Kementerian Ekonomi Kreatif, kita lagi pol banget mau mendukung fotografer Indonesia supaya bisa mendunia dan bersaing di level internasional. Wah, keren banget tidak tuh. Dan kemarin Wakil Menteri Ekraf, Ibu Irene Umar, sempat bahas kalau fotografi ini punya potensi raksasa buat jadi subsektor unggulan ekonomi kreatif nasional. Pemerintah berkomitmen buat membuka akses pasar global, nguatin hak cipta biar karya kita tidak asal dicomot orang, sampai bikin ruang kolaborasi kayak Indonesia Photographer Summit bareng komunitas fotografi. Tapi nih Teman Pro 2, ada satu poin yang menarik banget buat kita anak muda. Di tengah gempuran teknologi sekarang, fotografer justru didorong buat bersahabat dan beradaptasi sama yang namanya kecerdasan artifisial atau AI. Jadi AI itu jangan dimusuhi atau ditakuti, bakal menggantikan posisi kita, tapi justru dipakai secara positif dan produktif biar bantu proses editing atau cari inspirasi konsep foto gitu ya. Nah, dengar kata fotografi sama AI adalah jadi kepikiran deh. Sekarang mah edit foto bisa makin gampang ya berkat AI. Tapi sayangnya secanggih-canggihnya teknologi AI, belum ada tuh AI yang bisa ngedit atau menghapus kenangan manis sama mantan di masa lalu.

Kok malah belok ke sana sih? Skip skip. Pagi-pagi jangan membabi buta bapernya ya. Nah, yuk manfaatin momen ini. Sekarang itu eranya kita menunjukkan kalau anak daerah juga punya visual yang mahal. Coba deh iseng-iseng foto keindahan alam bulan Fehan atau sunset di atap pupu ya. Terus poles sedikit pakai sentuhan teknologi digital sekarang. Siapa tahu berawal dari hobi jepret di batas negeri, karya kamu bisa dilirik sampai ke luar negeri. Oke deh, biar jempol dan kreativitas kamu makin berpacu. Yuk kita dengerin lagu yang satu ini ya. So jangan kemana-mana karena Adelia masih terus menemani kamu.